0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

0: dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
1: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan yang melindungi sektor usaha.

0: mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

0: panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurut

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tilawatil Quran Tingkat Nasional Tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salah satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita masih melanjutkan untuk sesi suara publik di pagi hari ini ya, untuk sesi yang kedua. Dan nanti Sultan menyapa. Ini kita akan bersama dengan teman-teman dari RRI Ampana ya, di mana juga Ampana ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak dengan kebakaran lahan dan juga hutan. Di 0811-456-03908 maupun di 455-442 pendengar bisa Anda ikuti untuk bergabung di kopi Anda, masih di sesi suara publik ya. Menambahkan dari 6 penelpon terdahulu yang juga sudah memberikan komentar, tanggapan, pandangan dan juga mungkin ide-ide begitu ya, bagi baik itu bagi masyarakat maupun untuk pemerintah juga, agar bisa sama-sama saling bersinergi dalam menjadikan masyarakat tangguh menghadapi karhutlah. Oke. Di 0811-456-03908 saya masih menunggu atensi Anda pagi hari ini untuk kebersamaan kita di kopi Anda hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Bukan cuma gigi kayaknya yang kepanasan dan kepusing ini ya. Kayaknya seluruh masyarakat Indonesia dibuat gerah, dibuat panas dengan karhutlah yang terjadi di beberapa wilayah. Nah untuk itu pendengar di Sulteng menyapa, seperti yang kami sampaikan, kita akan bergabung bersama dengan Nurhaya di RRI Ampana dan juga bersama kedua narasumber yang akan menanggapi ataupun juga memberikan informasi dan edukasi begitu ya kepada seluruh masyarakat. Nurhaya, selamat pagi.
1: Pagi rekan Rina.
0: Iya, Nurhaya.
1: Iya.
0: Belum terbuka suaranya, mungkin masih di mute ya dari sananya. Aha, boleh diinfo okay. Nih.
1: Oke, selamat pagi rekan iya. Rina.
0: Selamat pagi Nurhaya. Saya iya. Lihat sudah ada narasumber kayaknya di sana.
1: Iya,
0: silahkan langsung Nurhaya dari RRI Ampana.
1: Baik, terima kasih rekan Rina di studio RRI Paluh ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita kembali menemani Anda di Sulteng Menyapa yang seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya ya. Tadi di kopi Anda juga sudah dibahas juga terkait dengan ketangguhan masyarakat hadapi karhutla. Nah, kali ini dari RRI Ampana siap untuk memberikan beberapa tanggapan juga ya, karena kebakaran hutan atau lahan ya di Sulawesi Tengah ini meningkat akibat musim kemarau yang panas dan kering nih. Jadi beberapa wilayah terdampak di Sulawesi Tengah itu ada sejumlah kabupaten seperti di Poso, Kota Palu, Parigi Mautong, Banggai, dan termasuk Tojo Una-Una juga mengalami peningkatan titik panas dan juga kebakaran. Nah jadi karhutla ini bukan soal api yang membakar hutan dan lahan ya. Di balik kepulan asap ada persoalan tentang kesiapsiagaan hingga seberapa cepat sih mampu pemerintah ya untuk menanggulangi kebakaran hutan saat ini. Nah, pendengar, kita akan bahas pagi hari ini bersama dua narasumber kita ya, di mana kita akan bahas seberapa sejauh mana sih masyarakat kita benar-benar tangguh menghadapi karhutla ya, dan apakah kita sudah memiliki sistem pencegahan yang kuat sebenarnya nih ya. Ya, tentunya dengan dua narasumber dari Camat Ampana Tete juga sudah hadir di sini. Kita sapa saja ya. Pak Wahid Rimpu SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahid.
2: Ya, selamat pagi. Ya.
1: Iya. Apa kabar pagi hari ini, Pak?
2: Pagi ini sehat-sehat.
1: Sehat ya. Ampana panas, Pak ya?
2: Ampana panas.
1: Ya, selain ada Pak Camat di sini juga hadir Kepala Bidang Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Tojo Una-Una, Ibu Irma Muhammad Esos MAP. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabarnya Ampana gimana hari ini hingga saat ini Ibu Irma? Terkait dengan kebakaran hutan ini, beberapa tempat cukup luar biasa ini ya,
3: iya.
1: Ibu Irma ya.
3: Iya.
1: Iya, nanti
3: saya jawab pun.
1: Boleh, boleh.
3: Ya, kalau sampai saat ini kebakaran hutan, karhutla, itu sudah 39 kasus.
1: Iya.
3: Penanganan karhutla dari sejak musim kemarau di bulan Agustus kemarin sampai di tadi malam
1: iya.
3: Itu 39 kasus.
1: Oke, itu ada 39 kasus.
3: Iya.
1: Iya, kebakaran hutan yang terjadi ya.
3: Iya.
1: Iya. Baik, pendengar di pagi hari ini ya, Anda juga bisa ikuti kami di live YouTube RRI Ampana ya. Ya, dan untuk itu kita akan bahas terkait dengan karhutla bersama dua narasumber kita. Ya, mungkin kita ke tadi sudah sempat dibuka sama Ibu Irma ya. Ternyata luar biasa musim kemarau ya. Untuk tahun ini mungkin Ibu ya.
3: Ya.
1: Ya, ini yang besar ya. Kasusnya agak lumayan banyak nih Ibu ya dari tahun-tahun kemarin ya. Ya. Ibu, ini terkait dengan karhutla di Kabupaten Tojo Una-Una. Seberapa siap sih personel atau kendaraan, peralatan dan sumber air Damkar Tojo Una-Una? Ya, karena kebakaran hutan yang terjadi saat ini sudah terjadi secara bersamaan nih, Bu. Satu wilayah terjadi kemudian merambat lagi ke wilayah yang lainnya. Nah, seberapa siap sih sebenarnya?
3: Bukan sejak musim kemarau juga, karena memang sudah tupoksinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk penanganan kebakaran dan penyelamatan. Terkait dengan karhutla, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari BPBD, dari dinas terkait, OPD terkait, itu kami sudah membentuk satu posko. Posko itu di Dinas Pemadam Kebakaran. Dan alhamdulillah kita tetap siap siaga dalam menghadapi karhutla ini.
1: Iya.
3: Kalau untuk armada armada pemadam kebakaran, alhamdulillah juga kita dibantu oleh dinas armada dari Dinas Sosial dan armada dari BPBD. Itu yang tetap stay di kantor, dan saat ini juga satu armada dari BPBD itu ditempatkan di daerah Tojo. Seperti itu.
1: Jadi kalau untuk daerah Tojo sudah
3: ada
1: siap
3: satu ya? Armada.
1: Satu armada. Iya. Ini kan kemarin kan kabarnya ini kan wilayah Tojo ada beberapa desa yang terdampak, Ibu Irma ya?
3: Iya.
1: Iya. Dan apakah cukup dengan satu armada itu saja, Ibu Irma?
3: Jadi untuk penanganan karhutla, satu armada yang stay di wilayah Tojo, kami dari pos tadi itu yang tergabung dari beberapa OPD.
1: Iya.
3: Jadi untuk penanganan tadi itu, ketika terjadi kebakaran seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, ketika bersamaan waktunya, kami melihat dari skala dan dampak ke masyarakat seperti itu. Itu kami melihat mana yang kita prioritaskan.
1: Iya.
3: Tentunya di sini kami lebih prioritaskan ketika karhutla itu mengancam penduduk, kawasan penduduk ataupun masyarakat, karena masyarakat, keselamatan masyarakat itu prioritas bagi kami. Sehingga dengan satu armada tadi itu, ketika terjadi di wilayah Tojo, ya kami dari sini tetap bergerak menuju ke wilayah Tojo untuk membantu yang satu armada di sana dengan personil yang ada tadi.
1: Oke. Nah, Ibu, berapa lama rata-rata waktu respon dari karhutla sendiri untuk menuju lokasi kebakaran ya, di menuju wilayah akses yang mungkin bisa terbilang agak sulit ya, untuk ke wilayah Tojo Barat.
3: Kalau untuk respon time dari sesuai standar SOP dari Dinas Pemadam Kebakaran, itu pada saat menerima telepon dari masyarakat ataupun dari kepala desa wilayah di wilayah yang terjadi karhutla, itu dari sejak menerima telepon sampai selesai pendinginan itu kurang lebih 15 menit. Itu sesuai standar. Tapi kadang ketika kami melakukan penanganan di lapangan, itu tidak sampai di 15 menit tadi itu. Karena semuanya itu tergantung kondisi lapangan, kondisi wilayah di mana terjadinya. Karena biasanya yang mempengaruhi itu jarak dan medan seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau ini kan sudah ada Pak Camat ya, dari Camat TT. Nah, bagaimana koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah desa, BPBD juga, dan juga anggota kepolisian, Ibu?
3: Iya, kalau dengan pemerintah kecamatan ya kami terus berkoordinasi, karena kami terus berkoordinasi tadi itu dengan pemerintah desa dan masyarakat, karena yang kami butuhkan di situ. Dan kami melakukan sosialisasi, edukasi juga. Ketika ada titik api tadi itu, yang paling tahu masyarakatnya itu tentunya Pak Camat ya, Pak Camat dengan masyarakat dan pemerintah desa di sana. Jadi ketika ada titik api, segera menyampaikan, melaporkan ke petugas. Sehingga itu merupakan langkah awal kami untuk melakukan penanganan tadi itu.
1: Baik, iya, baik. Terima kasih Ibu Irma ya.
3: Iya. Terima kasih.
1: Kita coba ke Pak Camat lagi. Pak Camat, sejauh mana sih sebenarnya masyarakat di wilayah Kecamatan Ampanetete ini kan kemarin yang awal mula terjadi kebakaran itu di wilayah Ampanetete, Pak Camat ya?
2: Kalendeng.
1: Di mana?
2: Kalendeng.
1: Kalendeng ya. Ya, jadi kalau menurut Pak Camat sendiri, sejauh mana masyarakat di wilayah Kecamatan Ampanetete benar-benar siap ini menghadapi karhutla saat ini?

0: terjadi di Longge dengan di Sabo. Jadi masyarakat antusias ramai-ramai untuk sama-sama melakukan memadamkan api. Walaupun manual, tapi alhamdulillah ada beberapa titik bisa dipadamkan. Cuman kalau ada angin yang kencang dan api itu cepat merambat, sehingga kita melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait kaitan dengan pemadam kebakaran. Apalagi di Desa Sabo itu untung ada PLTU yang memiliki mobil tangki air dengan pemadam. Kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta dan dinas terkait dalam hal pemadam kebakaran.
1: Oke. Nah, Pak Camat, ini kan terkait dengan topik kita pagi hari ini, ketangguhan masyarakat hadapi karhutla. Ketangguhan seperti apa yang harus dimiliki oleh masyarakat kalau sudah terjadi kebakaran, Pak Camat? Ya, ini titipan pertanyaan dari masyarakat juga ya, nih, Pak Camat.
0: Bicara tentang ketangguhan, harus masyarakat itu siap standby dalam melihat kondisi yang ada. Dan karena kemarin itu sudah diturunkan SK dari pimpinan daerah, bupati, untuk siap siaga dalam hal penanganan karhutla itu, sehingga saya menyampaikan ke kepala desa dan masyarakat secara umumnya di Kecamatan Panatete, ketangguhan yang dimaksud tadi itu siap siaga, harus standby untuk melihat titik api yang ada di desa masing-masing. Kalau ada indikasi terbakar sekecil apapun, kita harus tangani. Kadangkala kebakaran itu biasa tengah malam. Kita sudah standby istirahat. Tiba-tiba kebakaran, langsung kebakaran begitu, saya juga heran. Apakah kebakaran itu kalau dipicu dengan api rokok di tengah malam, kayaknya bagaimana ya? Saya masih bertanya-tanya juga. Kemudian yang kedua, kalau di siang hari itu mungkin petani yang membakar lahan dan dipikir lahan itu sudah padam, yang sudah dibakar tadi, begitu ada angin mungkin itu yang bisa merembes lagi ke hutan.
1: Berarti bisa dikatakan ini kebakaran terjadi karena kelalaian kita juga.
0: Termasuk kelalaian. Tapi kalau persoalan puntung rokok dan lain-lain, saya rasa tidak rasional itu. Itu kelalaian kita semua. Makanya saya menghimbau kepada semua perangkat desa, kepala desa, masyarakat, untuk saat ini jangan dulu bakar-bakar hutan, kebun. Bakar-bakar kebun, bilang bersih-bersih kebun, jangan. Karena cuaca ekstrim ini akan mempengaruhi kita yang berada di kecamatan itu atau wilayah Kabupaten Tojonauna. Mungkin itu, Bu.
1: Iya. Nah, kan tadi kan Pak Camat sempat sampaikan bahwa kebakaran, salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan itu adalah kelalaian kita sebagai masyarakat dengan membuka lahan perkebunan tadi ya, membakar. Nah, ada tidak Pak Camat pengawasan di lapangan?
0: Saya pikir kalau untuk pengawasan, ya di diri masing-masing lah. Karena saya sudah sampaikan, sudah diumumkan setiap sambutan, disampaikan. Untuk petani-petani yang saat ini dalam cuaca ekstrim ini, kebunnya itu ditahan, jangan dulu melakukan pembakaran. Untuk kita mengontrol, aduh agak berat juga kita mengontrol petani di lokasi masing-masing.
1: Iya.
0: Iya, itu untuk sementara.
1: Nah, kalau untuk dari setiap desa ini, Pak Camat, ada tidak kelompok masyarakat atau relawan yang sudah terlatih untuk menangani kebakaran di awal ini? Kalau jika tadi kan masih respon dulu ya ke karhutla. Nah, ada tidak dari setiap desa ini punya relawan untuk menangani karhutla?
0: Relawan itu sudah, karena begitu kita dikeluarkan SK dari Bupati Tojonauna, maka saya selaku camat perpanjang tangan dari bupati menurunkan SK itu ke semua desa untuk melakukan pembentukan pembentukan seperti penitia untuk

0: ya?
1: Iya, untuk penanganan kasus itu. Sehingga sekarang ini Desa Longgar, Desa Sabo itu sudah ada apa namanya masyarakat yang masuk dalam relawan. Nah, okay. Relawan apa namanya mengantisipasi kebakaran itu sudah ada. Mungkin ada 4 desa itu yang sudah keluar SK-nya itu menjadi relawan di setiap desa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk respon tadi, respon ke Karhutla. Nah, seberapa cepat sih kalau dari Pak Camat?
1: Respon ya untuk dinas apa? Pemadam ya, iya. Pemadam kebakaran. Luar biasa cepat karena saya baru ditelepon kira-kira berapa menit sudah langsung di TKP. Cuman masalahnya lokasi untuk mereka sampai di tempat itu kadang medannya susah. Jadi ada tanjakan. Jadi kalau mobil itu mau naik di atas itu enggak bisa kecuali kita pakai selang yang panjang. Kemudian tim SAR mereka itu turun naik langsung naik ke atas. Kalau lokasi itu di dataran bagus, saya pikir saya lihat kemarin itu di mana di Sabo itu sampai di TKP, sampai di lokasi kebakaran itu. Ya.
0: Jadi kalau untuk respon dari
1: luar biasa, responnya luar biasa
0: cepat ya.
1: Biar tengah malam saya bilang Irma ada kebakaran, langsung melompat.
0: Oke.
1: Okay. Siap-siap Pak Camat. Luar biasa. Luar biasa. Iya.
0: Iya, dan kemarin kan sempat ada berapa wilayah yang terjadi kebakaran kemarin Pak Camat, boleh informasinya?
1: Yang kebakaran kemarin itu ada sudah hampir 12 itu. Karena semua desa sudah ada. Dari 20 desa itu sudah 80% saya lihat macam sudah kebakaran. Padahal kita sudah antisipasi. Yang herannya saya itu kebakaran ini dari ujung desa dia apinya melompat-lompat Bu, dari desa satu pindah di desa satu, dari Longge pindah ke Sabo, besok malam lagi pindah ke Balanggala Balanggala, besok malam lagi pindah di Urundaka. Heran saya apinya lompat-lompat, dia tahu desa yang apa namanya
0: mengalami kekeringan.
1: Ya ini. Mungkin dia tahu desa yang mengalami kekeringan.
0: Mungkin karena pengaruh cuaca juga, angin juga mungkin mempengaruhi Pak Camat ya.
1: Angin juga mempengaruhi, tapi kalau angin mempengaruhi Bu, dia terbakar dia tidak ada apa skat, dia lurus, tidak ada lagi lompat-lompat apinya. Kalau kebakaran ini sudah ditangani kasih yang dari pemadam di Desa Sabo, besok malam desa sebelah. Nah, kita sudah tangani di sini, sebelah lagi. Lompat apinya.
0: Tidak dicari tahu mungkin apa penyebab utama sehingga api ini merambat begitu.
1: Nah, penyebab utama di sampai saat ini kita masih bersama-sama Kapolsek, bersama-sama dan Ramil untuk mengecek semua di lapangan itu. Apakah itu kelalaian masyarakat atau ada unsur kesengajaan. Karena itu kena pasal loh kalau unsur kesengajaan. Bisa bahaya. Makanya polisi dan Ramil itu standby 1x24 jam apabila ada titik-titik api yang akan muncul di setiap desa.
0: Nah Pak Camat, ada tidak edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya karhutlah ini edukasi, apalagi di musim saat ini ya?
1: Iya, edukasi itu hampir setiap hari. Edukasi apalagi saya sampai setiap hari itu di desa. Kalau pesta-pesta kemudian duka, saya selalu memberikan sambutan itu jangan membakar, jangan membakar kebun. Sehingga kalau mau bicara edukasi, kepala desa sudah menyampaikan di masjid. Edukasi ini kan penyampaian-penyampaian dari pemerintah untuk masyarakat jangan dulu melakukan pembakaran lahan yang perkebunan atau apa, karena situasi ekstrim ini yang kita akan jaga.
0: Iya, edukasi ini dilakukan ketika sudah terjadi kebakaran, Pak Camat.
1: Iya, edukasi ini sudah, iya betul, karena
0: ketika sudah terjadi
1: sudah
0: kebakaran
1: terjadi
0: ya.
1: Kebakaran.
0: Iya, karena ada yang mengatakan biasanya pemerintah ini kocar kacir setelah ada kejadian begitu. Ya. Nah, sebelum adanya kebakaran ini, apakah tidak ada sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah begitu?
1: Ya ada sih, tapi jarang lah melakukan sosialisasi itu. Cuman yang full untuk sosialisasi ini pada saat kebakaran ini ya.
0: Oke.
1: Yang kita lakukan sosialisasi.
0: Nanti setelah kejadian baru kejadian. Full edukasi dan sosialisasinya ya. Oke, terima kasih Pak Camat. Kita kembali ke Ibu Irma. Ibu Irma, ini bahaya juga ya. Tentunya yang berbahayain bukan hanya masyarakat setempat, ya, tapi yang mempunyai risiko besar ini adalah bagaimana tim pemadam itu sendiri yang turun langsung di lapangan. Nah, bagaimana dari tim pemadam untuk bisa memastikan bahwa anggotanya ini juga bisa tidak menjadi korban begitu?
2: Ya, terima kasih. Untuk tim atau petugas pemadam kebakaran, jadi personel itu memang sudah dibekali. Ada beberapa juga yang punya, yang sudah beberapa sudah pernah mengikuti pelatihan dalam hal penanganan kebakaran tersebut.
0: Iya.
2: Jadi setelah tiba di lapangan itu kan ada komandan regu yang pimpin untuk mengidentifikasi. Ketika sampai tiba di lapangan melihat kondisi yang ada, karena biasanya itu makanya itu yang paling sulit ketika kebakaran itu terjadi di medan-medan yang sulit untuk dijangkau. Sehingga disitulah kami selalu sampaikan kepada personil, kepada petugas, mengutamakan keselamatan dengan dibekali tadi itu yang pelatihan-pelatihan yang beberapa kali mereka sudah, ada beberapa yang sudah sempat ikuti. Jadi dengan melihat medan tadi itu tidak gegabah ketika melakukan pemadaman tersebut. Misalnya dengan yang tadi anunya medannya curam,
0: iya,
2: mereka tentunya lebih berhati-hati lagi. Tetapi yang paling penting ketika mereka turun untuk penanganan kebakaran, mereka memang dilengkapi dengan APD yang sudah tersedia.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Baik. Nah, Ibu Irma, ini sejauh ini apa sih kendala yang dihadapi di lapangan selain tadi akses yang agak sulit ya di dijangkau begitu?
2: Kendala di lapangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama ketika kebakaran itu terjadi di misalnya di wilayah pegunungan, tentunya petugas kita sulit untuk sampai atau tiba di dijangkau tadi itu dengan medan yang cukup tinggi, dengan keterbatasan sumber air. Seperti tadi juga ketika kebakaran itu terjadi, angin dan cuaca tadi itu yang kita begitu sulit. Karena ketika api itu menyala, disertai dengan angin yang kencang, itu akan lebih dampaknya itu api tadi itu akan menjalar, akan membesar. Jadi itu yang memang yang sulit ketika medan tadi susah untuk dijangkau, cuaca yang tidak mendukung. Disitulah tingkat kesulitan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan tim gabungan tadi itu.
0: Kalau untuk fasilitas sendiri, apakah sudah memadai untuk fasilitas damkar begitu dari Dinas Pemadam ini?
2: Sebenarnya dengan fasilitas yang ada itu kami mencoba memaksimalkan apa yang ada dengan segala kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kita memaksimalkan saja peralatan ataupun armada yang ada.
0: Tapi kalau menurut Ibu sudah memadai atau masih ada kekurangan begitu?
2: Sebenarnya kalau dilihat memadai atau tidaknya kan tentunya kita berharap di masing-masing kecamatan itu ya Pak Camat, kita tentunya bisa menempatkan masing-masing armada. Armada itu ditempatkan di masing-masing wilayah kecamatan tadi itu ketika terjadi kebakaran, armada tadi itu bisa menjangkau lebih cepat untuk respon timenya seperti itu.
0: Ya, tapi Ibu Irma, ini kebakaran masih terus terulang dan terulang. Nah, apa sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga kebakaran ini masih terus terulang begitu? Ya, sudah ditangani tapi masih terulang lagi begitu.
2: Ya, seperti yang Pak Camat sudah sampaikan tadi itu, kebakaran itu akibat kelalaian masyarakat sendiri.
0: Ya.
2: Yang kadang ketika masyarakat misalnya membakar sampah tadi itu ya Pak Camat, tetapi tidak dibawa pengawasan lagi. Artinya setelah mereka membakar ini ditinggalkan seperti itu. Jadi karena melihat juga dengan kondisi yang di musim kemarau ini lahan yang kering, itu juga puntung rokok itu juga bisa menjalar sebenarnya Pak Camat. Karena ketika dia di lahan yang sangat kering dibuangkan puntung rokok tadi, itu akan pasti akan menjalar, ditambah lagi dengan angin tadi itu. Seperti itu. Jadi kebakaran yang berulang tadi itu, itulah akibat kelalaian manusia, ulah manusia sendiri. Cuman untuk saat ini memang seperti yang Pak Camat sampaikan tadi itu, kami belum bisa mendeteksi apa penyebabnya itu. Jadi sementara diidentifikasi.
0: Masih diidentifikasi ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sistem ketangguhan masyarakat kita ini belum belum berhasil berarti, Ibu Irma ya.
2: Iya.
0: Sesuai dengan topik kita pagi ini. Ya.
2: Tetapi kita dari Dinas Pemadam Kebakaran dan dari tim gabungan tadi itu tidak bosan-bosannya tetap memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar menghimbau masyarakat tadi itu jangan membakar di lahan, agar apalagi ada surat, sudah ada surat kemarin dari kementerian, surat edaran untuk ketika membuka atau membersihkan lahan dilarang untuk membakar, seperti itu. Jadi surat edaran dari kementerian kemarin itu di nomor 16 kalau tidak salah ya tahun 2026 itu sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari Dinas BPBD mengeluarkan edaran tersebut agar tidak membakar ketika membersihkan atau membuka lahan tersebut.
0: Ya berarti kalau untuk kasus kebakaran kalau untuk karhutla ini terjadi yang besarnya di tahun ini, Ibu Irma ya?
2: Iya.
0: Ya, tahun ini baru terjadi ya.
2: Iya.
0: Nah, mana yang siapa yang perlu dievaluasi nih, Birma? Ketika karhutla terjadi berulang, ya apalagi terjadi di lokasi yang sama begitu. Iya. Nah, apakah yang dievaluasi masyarakatnya kah, pemerintah desanya kah, kecamatan atau sistem penanggulangannya, Birma?
2: Ya, baik. Jadi sebenarnya evaluasi ini ketika kita melakukan pemadaman seperti tahun-tahun kemarin, saya juga sudah pernah di sebelum Dinas Pemadam Kebakaran itu menjadi dinas, masih bergabung di Badan Satuan. Yeah. Ya, saya sudah pernah di situ. Jadi memang kita tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi dan edukasi. Dalam hal ini tidak saling menyalahkan, artinya mari kita bersama-sama menjaga karhutla.
0: Iya.
2: Kita tidak bisa menyalahkan ini dari masyarakat, tapi kita tidak bosan-bosan tetap memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga supaya tidak terjadi karhutla tersebut.
0: Oke, nah ini kan kalau untuk wilayah Tojo, Ibu Irma itu kan sering terjadi ya, apalagi memang di saat musim kemarau saat ini ya, apalagi di wilayah Tayawa, ya Betawa itu kan memang sering sering terjadi kebakaran hutan ya, Ibu Irma. Nah kalau ini terus terulang ya setiap tahun atau setiap musim kemarau, apakah kita bisa menyebutkan bahwa sistem pencegahannya ini berarti belum berhasil ya, atau memang ada masalah begitu?
2: Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang bencana ya, ini kan tidak bisa kita prediksi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau mengambil kesimpulan seperti tadi bahwa kita tidak berhasil, karena ini memang bencana itu tidak ada yang tahu kapan dia akan terjadi. Cuman pada dasarnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu, kita tidak bosan-bosannya, dan juga kami juga tentunya berangkat dari kejadian-kejadian kebakaran, kita evaluasi yang pertama ke Dinas Pemadam Kebakaran sendiri. Kita mengevaluasi pada selesai penanganan itu, kita selalu evaluasi berapa menit tadi, jam berapa dilaporkan, jam berapa kita turun penanganan, jam berapa selesai, itu yang kita evaluasi. Ketika hari ini misalnya dengan jarak yang sama, misalnya kita selesai pendinginan itu di katakanlah 10 menit, itu kita yang akan kita evaluasi bagaimana kira-kira supaya kita bisa turun ke 8 menit dan seterusnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Irma. Luar biasa damkar ya. Kerja keras kayaknya tahun ini.
2: Siap.
0: Karena kemarin di wilayah Tojo ini lokasinya itu agak lumayan jauh ya. Habis dari wilayah Tojo kemudian lanjut lagi ke wilayah Tojo Barat gitu, Ibu Irma ya.
2: Iya.
0: Ya, kemarin kabarnya ada sekolah yang terbakar, Ibu Irma ya.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana penanggulangan kemarin, Ibu Irma? Boleh sedikit diceritakan begitu?
2: Ya, seperti kebakaran-kebakaran yang lain-lain, tentunya penanganan tetap kita lakukan semaksimal mungkin. Kadang penanganan seperti tadi itu respon time yang kita misalnya lebih kita tidak dapat yang kita targetkan, misalnya 7 menit harus dapat, kadang seperti itu jarak tempuhnya atau apa sumber airnya yang sulit untuk didapatkan, itu merupakan menjadi kendala yang sangat penting bagi damkar.
0: Iya, ya oke. Karena memang masyarakat banyak juga yang aduh api sudah seberba damkar mana gitu.
2: Jadi memang biasanya ini yang yang sering terjadi nih Pak Camat. Kadang ketika terjadi kebakaran, masyarakat itu bukan melapor. Tapi masyarakat lebih mengupload ke FB. Ya, baru teriak mana pemadam. Bukan menghubungi dinas pemadam kebakaran. Makanya ketika kami turun untuk sosialisasi, kami selalu sampaikan, jangan dulu itu di-share di FB, tetapi yang paling utama segera hubungi petugas pemadam kebakaran agar kita cepat mengambil tindakan.
0: Oke. Nah, tapi kalau untuk di wilayah Tojo itu memang ada ya untuk tim apa ya? Tim karhutla sendiri dari setiap desa. Kan kalau dari TT tadi Kecamatan Ampana TT kan ada ya. Kalau untuk di wilayah sana gimana Ibu Irma?
2: Kalau untuk ini kemarin kan sebenarnya ada MPA itu masyarakat apa ya peduli api ya kalau misalnya masyarakat peduli api ya itu dibentuk oleh Kementerian Kehutanan dari Manggala Agni.
0: Manggala Agni
2: itu mereka sudah bentuk di beberapa desa untuk bekerja sama dengan pemerintah ketika terjadi kebakaran tadi itu. Seperti itu. Kalau dari damkar ini yang posko di sini ini damkar dinas BPBD, TNI, Polri dan yang lain-lain yang tergabung di dalam. Kalau untuk di wilayah-wilayah desa seperti tadi itu yang Ibu tanyakan, ya seperti itu. Ada, jadi kami bekerja sama, mereka membantu pemerintah dalam hal pemantauan, dalam hal kami sudah sampaikan juga ketika melihat titik api segera laporkan, sampaikan ke petugas.
0: Ya, kalau untuk penyediaan mungkin untuk pertolongan pertama ya, karena mengingat jarak tempuh dari Ampana Kota untuk ke wilayah Tojo Barat itu kan atau Tojo itu kan jauh sekali ya. Ya, kalau untuk ada untuk fasilitas yang standby di sana ada tidak Ibu Irma?
2: Kalau di wilayah Tojo ada, tadi saya sudah sampaikan satu armada yang standby di sana. Yang ketika terjadi kebakaran mereka langsung siap-siaga turun untuk melakukan penanganan tadi itu, dibantu oleh pemerintah desa, ada aparat sana TNI, Polri, Pak Camat, dan masyarakat yang membantu untuk penanganan tadi itu. Juga ketika dinas pemadam ini belum tiba di lokasi kebakaran, tentunya ada penanganan awal yang seperti sudah Pak Camat sampaikan tadi itu, ada langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi ini dari dinas pemadam kebakaran juga sampaikan, artinya kita jangan gegabah juga di sini. Ketika api itu besar, itu sebenarnya hal yang tidak bisa dilakukan. Misalnya penanganan awal tadi itu memukul-mukul api tadi yang kecil ketika petugas belum datang. Tetapi api yang kecil bukan api yang besar ya, karena keselamatan itu yang paling utama. Seperti itu. Dengan juga masyarakat juga kadang mengambil ember itu, mengambil ember untuk menyiram, bantu menyiram di api tadi itu ketika api belum besar. Juga petugas di sana itu juga yang paling utama juga, itu yang paling utama lagi, itu mereka mematikan apa kayak jaringan jalurnya itu. Itu yang duluan, apalagi itu yang dimatikan, yang dipadamkan duluan itu ketika lokasi kebakaran tadi itu, api tadi itu berdekatan dengan wilayah perkampungan di masyarakat. Tentunya kita mengutamakan itu dulu.
0: Oke.
2: Nah, keselamatan masyarakat.
0: Iya. Boleh Ibu Irma, tadi sempat disebutkan mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat. Ya, tidak harus nanti dari anggota masyarakat peduli api tadi ya. Tapi boleh untuk saat ini langkah-langkah jika terjadi kebakaran, langkah-langkah awal yang dilakukan masyarakat agar sebelum pemadam datang begitu. Boleh, silakan Ibu Irma.
2: Terima kasih. Ya baik, tentunya pada kesempatan ini saya juga menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, kami mohon kerjasamanya. Ketika api itu kecil, masih kecil ini, itu bisa dilakukan sambil menunggu petugas. Sebelum petugas itu tiba di lokasi kebakaran, masyarakat itu bisa membantu dengan seperti tadi itu, memukul-mukul dengan apa, dengan ranting atau dengan apa, mematikan api tadi itu. Tapi api kecil Bu ya. Ya, mematikan tadi itu. Juga masyarakat juga bisa bergotong royong untuk mengambil air jika sumber airnya dekat, memadamkan api di lokasi kebakaran tersebut sebelum petugas tiba di lokasi.
0: Oke, itu saja mungkin langkah-langkah awal Ibu ya.
2: Iya.
0: Ya, dan yang paling utama adalah jangan panik.
2: Jangan panik. Jangan panik. Masyarakat juga kami menghimbau ketika melihat titik api segera melaporkan ke petugas. Karena masyarakat ini kan yang paling dekat dengan ini kan. Jadi karena laporan masyarakat tadi itu, sehingga petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran kita bisa merespon langkah apa yang harus kita lakukan.
0: Oke. Baik. Ya, baik, terima kasih Ibu Irma. Kita ke Pak Camat lagi ya. Pak Camat, ini terkait dengan ketangguhan masyarakat ya. Ketangguhan masyarakat hadapi karhutla. Nah, kalau dari Pak Camat sendiri untuk masyarakat wilayah Ampana TT, ada tidak indikator menyatakan bahwa masyarakat di sana sudah benar-benar tangguh ini untuk menghadapi karhutla gitu.
1: Oke, terima kasih. Ya, untuk masyarakat di daerah Kecamatan Ampana TT, bukan juga relawan itu sudah dianggap tangguh, tapi ya minimal mereka siap siaga dan standby apabila ada bermunculan titik api. Kemudian yang kedua, untuk masyarakat yang masuk dalam relawan itu sudah diberikan apa namanya pemahaman-pemahaman tentang cara memadamkan api, apalagi dari dinas apa namanya penanggulangan bencana Pak Sigit sudah menyampaikan kemarin di Desa Longge cara untuk apa namanya melakukan memadamkan api. Yang pertama itu sama-sama bergotong royong seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Kabid. Kemudian melihat diberikan sumbangan kemarin itu mungkin apa macam semprot air itu yang di belakang seperti rangsil. Itu sudah diberikan ke Desa Longge, ada berapa itu? Ada 12, berapa 10. Jadi yang ditaruh di belakang seperti rangsil, jadi ada titik api kecil itu bisa di semprotkan ke air seperti anu apa namanya
2: kayak mau menyemprot tanaman
1: ya, kayak penyemprot tanaman sudah diberikan itu. Jadi begitu ada titik api langsung langsung turun lapangan ya. Bukan berarti mereka tangguh, tidak tangguh persoalan api ini. Persoalan api jangan bilang tangguh. Terakhir kalau terbakar kita kan resikonya besar
0: waktu
1: itu. Adalah maksudnya standby lah mereka untuk mengantisipasi titik api yang muncul.
0: Oke, Pak Camat, ini kan tadi sempat dikatakan bahwa adanya sudah dilakukan edukasi ya. Apakah ini benar-benar mengubah perilaku masyarakat dengan adanya edukasi, sosialisasi yang seperti Pak Camat sampaikan tadi?
1: Oke. Edukasi yang saya sudah sampaikan sama kepala desa, malah saya kumpul lagi kepala desa 20 kades untuk saya sampaikan bahwa diberitahukan kepada masyarakat, malah diumumkan di masjid-masjid setiap hari Jumat, setiap kegiatan-kegiatan keagamaan umumkan jangan melakukan pembakaran apalagi ekstrim begini. Kalau perilaku masyarakat saya pikir tergantung ya masing-masing, ada juga yang pakrol. Maksudnya ada juga yang apa iyo tapi bakar kebun. Ada juga iya Pak Camat, iya kenapa tak bakar sana, kemarin ente bilang iyo bunuh itu. Ada juga yang yang sudah disampaikan, tapi diabaikan. Okay. Banyaklah tipe-tipe yang begitu. Ada juga yang disampaikan, dilakukan. Banyaklah. Karena mindset masyarakat ini kan beda-beda. Kita tidak bisa menyatukan satu masyarakat untuk ia harus semua, tidak. Ada yang apa namanya masa bodoh.
0: Iya.
1: Ada yang disampaikan siap.
0: Banyak.
1: Ya. Tipe masyarakat kan kita sudah tahu, tinggal bagaimana ya kesabaran pimpinan lah yang dibutuhkan dalam hal itu. Kemudian kepala desa sudah marah-marah, jangan, tidak boleh marah-marah orang. Karena kalau marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah.
0: Ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua ya,
1: iya,
0: tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga lebih mempunyai rasa peduli begitu ya, apalagi di musim panas saat ini ya.
1: Musim panas.
0: Nah, Pak Camat, ada tidak ini kan kebakaran di wilayah Ampanet itu memang juga sering terjadi ya. Untuk di tahun yang akan datang begitu, planning agar ini bisa teratasi, agar tidak terjadi lagi kebakaran begitu.
1: Jadi untuk Kecamatan Ampanatete bukan melakukan planning, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana dengan Pemadam Kebakaran. Sebisanya mungkin untuk mengusulkan mobil pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan.
0: Iya.
1: Sehingga antisipasi ke depan itu, karena kita tidak tahu ya ke depan itu cuaca bagaimana. Karena cuaca itu kan ketentuan ilahi. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ini akan terjadi, akan terjadi seperti yang dikat Ibu Kabit katakan tadi. Jadi mengusulkan entah itu diterima atau tidak, itu kan masih dalam melakukan pengusulan lah untuk di dinas-dinas. Insya Allah mudah-mudahan ekonomi tujuh una-una ini membaik, apalagi rekuperasiin anggaran ini sudah tidak apa namanya 2027 bagus. Insya Allah bisa lah, insya Allah. Itu harapan dari pemerintah kecamatan.
0: Iya, karena memang sangat penting Pak Camat,
1: sangat
0: ya
1: penting,
0: armada,
1: sangat penting, armada.
0: Setiap setiap desa itu.
1: Jadi di Kecamatan Tete untung ada PLTU. Jadi ada armada 2 untuk pemadam kebakaran standby juga, tapi SOP-nya cuma 1 kilo dari perusahaan. Enggak bisa 2 kilo. Jadi kalau 2 kilo mereka kena kena apa namanya aturan. Jadi kalau desa Sabu boleh, kalau ekspansi ke desa Longge kayaknya nggak bisa.
0: Bisa ya? Nah,
1: makanya kita telepon Ibu Irma, Ibu Irma secepatnya ada kebakaran di Longge langsung, biar sementara tidur.
0: Kemarin Pak Camat ketika kebakaran terjadi, berapa jam api itu bisa padam?
1: Itu sampai 2, sampai kalau kita after bakar itu dari jam 10, bayangkan kita pulang sampai jam 3 Ibu Irma.
0: Oh.
1: Bisa sampai 4-5 jam.
0: Iya,
1: jam melakukan ya? Pendinginan apalagi apa namanya itu SOP-nya, iya pendinginan.
0: 3 jam kita, api benar-benar padam itu Pak.
1: Iya, ya? Harus memang safety dia harus padam. Kalau masih ada apa namanya percikan-percikan enggak bisa, pasti dia berimbas lagi ke tempat lain, harus memang sudah benar-benar padam baru kita tinggalkan. Begitu.
0: Ya. Pak Camat, kemarin ada tidak evakuasi mungkin untuk usia-usia rentan anak-anak ketika terjadi kebakaran, Pak Camat?
1: Evakuasi untuk sementara belum ada evakuasi itu karena jarak radius dari pemukiman masyarakat itu masih ya 2-3 kilo. Saya pikir masih bisa penanganan atau mengantisipasi. Kalaupun itu terjadi di radius 100 meter, 200 meter harus kita lakukan penanganan itu karena akan berefek pada penyakit apa namanya batuk atau apa kan asap ya, kan ya begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Camat. Nah, kita kembali ke Ibu Irma lagi. Ibu Irma, ini ada titipan pertanyaan juga bahwa katanya kalau cuaca siang itu sangat terik dan kering ya, jadi hati-hati untuk kendaraan yang mengalami bocor tangki ya, atau terjemur terus-menerus. Ya. Apakah itu mungkin bisa terjadi kebakaran Ibu Irma ya? Bisa juga ya?
2: Iya, bisa juga.
0: Karena mengingat panasnya mesin ya.
2: Iya.
0: Nah, ada tidak imbauan untuk masyarakat Ibu Irma agar kebakaran ini bisa kita cegah?
2: Iya, tentunya himbauan kepada masyarakat kami juga sudah sering sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tojuna Una. Mari kita bersama-sama menjaga lahan, mari bersama-sama menjaga karhutla, tingkatkan kewaspadaan di musim kemarau, dan juga segera laporkan jika melihat titik api. Artinya jangan menunggu api membesar, karena lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Ya, itu sekedar himbauan kepada masyarakat.
0: Kalau untuk informasi di wilayah Tojo, kita kembali ke Tojo Barat ya. Apakah saat ini sudah bisa ditanggulangi? Kan kemarin infonya masih terjadi, masih ada api yang titik api yang menyala ya.
2: Iya.
0: Kalau untuk hari ini sudah selesai, Ibu Irma?
2: Alhamdulillah petugas kami itu tadi malam tadi pagi baru kembali lagi ke sini, karena tadi malam terjadi lagi kebakaran di Marowo, di Keke dengan di apa Cempa
0: ya.
2: Iya, kebakaran tadi malam. Jadi tidak menutup kemungkinan juga, karena kemarin setelah kita balik ke sini terjadi kebakaran lagi di sana, jadi langsung balik lagi lokasi. Tetapi pada dasarnya juga memang tentunya sudah menjadi semboyan dari damkar, pantang pulang sebelum padam. Jadi tentunya seperti Pak Camat sampaikan tadi, kalau itu jika masih ada api-api kecil itu berarti belum pulang.
0: Iya.
2: Iya, seperti itu.
0: Luar biasa damkar ya. Pokoknya kerja keras. Kita ucapkan terima kasih juga nih untuk tim damkar yang selalu standby, ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memadamkan api gitu. Nah, baik Ibu Irma, Pak Camat, ini waktu kita juga sudah terbatas ya di menit-menit terakhir. Ya, kita mungkin ke Ibu Irma, ada harapan mungkin ya, atau pesan lagi untuk masyarakat agar tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran gitu. Ya, silakan Ibu Irma.
2: Iya. Terima kasih sudah ketiga kalinya ya saya menyampaikan kepada
1: harapan betul.
2: Iya, sekedar himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tojuna Una, mari bersama-sama kita menjaga karhutla. Bersama-sama kita menjaga lahan kita. Tidak membakar lahan di area di area yang kering. Seperti saat ini sudah ada edaran tadi itu ya, untuk kita menjaga, membersihkan atau membuka lahan pun jangan melakukan pembakaran, karena itu dilarang itu. Seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, jangan membakar sampah itu tanpa pengawasan. Seperti tadi juga, ketika mereka membakar sampah ditinggalkan, itu bisa terjadi kebakaran dengan cuaca yang di musim kemarau ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir, perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ketika melihat titik api segera laporkan, karena itu yang paling penting agar Dinas Pemadam Kebakaran dapat bertindak cepat dan semaksimal mungkin. Ya, seperti itu. Terima kasih.
0: Tapi Ibu Irma, sedikit Ibu Irma ya, tadi sempat Pak Camat menyampaikan bahwa berharap ada mobil ya, armada ya, yang tersedia di setiap desa. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Irma terkait itu?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan harapan Pak Camat tadi, tentunya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran juga sangat berharap untuk tambahan armada, agar kami bisa menempatkan armada tadi itu di masing-masing wilayah kecamatan. Karena ketika armada tadi itu ada di wilayah masing-masing kecamatan, jadi di mana titik kebakaran, armada itu yang bisa digunakan. Seperti kemarin juga saya sampaikan juga Pak Camat, karena Pak Camat sampaikan tadi terkait PLTU, itu juga kami sudah kemarin membangun MOU dengan PLTU untuk penanganan kebakaran di wilayah Kecamatan Ampana TT yang seperti jarak yang Pak Camat sampaikan tadi itu, alhamdulillah PLTU itu juga siap membantu. Juga pada kesempatan ini juga saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, juga kepada pelaku-pelaku usaha terkait dengan penggunaan alat pemadam api ringan, APAR.
0: APAR.
2: Iya, karena Dinas Pemadam Kebakaran itu bukan semata-mata memadamkan api pada saat karhutla, tetapi juga walaupun bukan di musim kemarau terjadi kebakaran-kebakaran kecil ataupun besar, itu sudah menjadi tugas pokok kami.
0: Iya.
2: Sehingga kami perlu sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tojolo Una agar setiap pelaku usaha itu wajib, itu ada undang-undang yang undang-undang yang menyampaikan setiap pelaku usaha wajib untuk memiliki APAR. Iya, karena itu alat pemadam api ringan.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Irma ya. Dan kita berharap masyarakat lebih sadar lagi ya, agar lingkungan kita yang saat ini ya mungkin memang tidak harus melakukan pembakaran terlebih dahulu ya, iya. Apalagi untuk para petani-petani. Ya, karena hingga saat ini untuk penyebab utama belum diketahui, Ibu Irma ya.
1: Iya.
0: Ya, kita ke Pak Camat. Pak Camat, terakhir Pak Camat. Ini tidak henti-hentinya kita memberikan himbauan kepada masyarakat ya. Entah cara seperti apa lagi agar masyarakat ini bisa lebih memahami begitu. Nah, silakan dari Pak Camat untuk sedikit himbauan, kemudian meskipun harapannya juga mungkin ada harapan yang lebih lagi untuk ke depan Pak Camat.
1: Oke, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai pimpinan kecamatan, lebih umumnya pada Kabupaten Tojo Una-Una, menyampaikan bahwa masyarakat semua harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, tetap waspada dengan situasi dan kondisi cuaca yang ekstrim ini, dan selalu berkoordinasi dengan pihak desa, masyarakat, dengan kecamatan maupun dinas.
0: Iya.
1: Itu harapan saya, dan mudah-mudahan saya berharap juga ini musim kemarau ini secepatnya selesai, sehingga masyarakat bisa fokus lagi untuk melaksanakan aktivitasnya di kebun. Karena di Kecamatan Ampana TT itu ada dua masalah besar yang saya hadapi. Yang pertama itu kebun besar maupun kebun kecil juga. Kebun besar itu persoalan karhutla itu yang agak dihimbau-himbau setiap saat, jangan bakar-bakar lahan. Sehingga harapan saya sebagai camat Ampana TT, stop dulu bakar-bakar di kebun masing-masing. Karena akan berbahaya untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya dari pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
0: Baik, terima kasih Pak Camat ya, dan juga Ibu Irma ya. Kita berharap juga kalau untuk karhutla saat ini bukan masalah api yang harus dipadamkan ya, tapi juga persoalan bagaimana kita menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan bersama gitu. Jadi ketangguhan masyarakat tidak diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api setelah kebakaran terjadi ya, tapi dari seberapa siap kita mencegahnya sejak awal. Jadi mulai tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Camat. Dan juga jika terjadi melihat titik api, segera laporkan Ibu Irma ya. Tim damkar siap langsung terjun ke lapangan. Pantang pulang sebelum padam.
1: Sebelum padam.
0: Ya, dan kita juga mungkin sebagai masyarakat mengubah cara pandang kita ya. Jangan menunggu api membesar baru bergerak ya. Tapi pencegahan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, pemerintah, petugas pemadam, aparat desa, masyarakat itu harus bisa berjalan bersama-sama nih. Ya, sebab kalau api sudah besar, yang dipertaruhkan bukan hanya hutan, lahan, tapi kesehatan rumah ya, mata pencaharian juga akan hilang di sana. Oke, pendengar, di pagi hari ini dalam dialog kita, Sulteng menyapa ketangguhan masyarakat ya dalam menghadapi karhutlah. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pesan kita bersama dan perhatian kita bersama ya, di dan semoga kita berharap tidak lagi terjadi dan terulang lagi ya, kebakaran ya. Oke. Dan untuk dialog pagi ini kita cukupkan dulu ya, Ibu Irma. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga dari Pak Camat. Ya, kami ucapkan terima kasih sudah hadir dalam undangan kami. Dan saya Nurhaya pagi ini undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita kembali ke RRI Palu.
3: Kita ikuti bersama, ini terkait dengan ketangguhan masyarakat hadapi karhutlah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita pendengar untuk perjalanan Palu pagi ini edisi Selasa 15 September 2026.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ไอเรนมา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Hei Tur, Ngana mau menyanyi kah Mbak Salto kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bonjour et Marne.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
2: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya loh, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda, ya.
1: Guyonan, pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang tanggung jawab. Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, gak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja, urusan nanti gitu. Kan satu piring makan berdua gak zaman lapar gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya, sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain ya. Apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang, Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh

0: hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman. Sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya gak tahu diri Pak.
0: Ya.
1: Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu. Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda, dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
0: Ya memang pada aspek usia muda penting ya, bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya, apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling. Di kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Ya.
0: Nah ini penting, artinya itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya dan sebagainya, kesehatannya, kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah. Ya. Nah yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun
1: ya,
0: menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya. kurang
0: kawian itu. Lalu kan ditanya. Ya karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah usia kakek ini gak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah ketika ditanya, loh kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya, begini tuh nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu gak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
0: tapi,
1: sih?
0: Tapi, dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
0: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua kalau kita sudah gak boleh seperti menikah lagi itu. Ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya, tahun ini ada 2 keluarga yang konseling untuk dinikahkan. Jadi, nah sama-sama maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah pasangannya sudah meninggal semua. Nanti bulan Desember itu ada 2 pasangan, yang satu usia 72, yang satu 68. Satu pasangan ini. Nah satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya, karena
1: memang
0: ini sudah
1: masalah gitu Pak.
0: Ya makanya saya bilang, loh ini gak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras. Gimana nih gitu. Nah jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis.

0: Ya, tidak lebih pada apa nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini ada anak itu, wah surah mungkin topa wes mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah ternyata lebih kepada kebutuhan psikologi yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
0: Iya ada teman ada ngobrol ada berbagai gitu saja. Nah jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek apa friendship pertemanan saja dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke panti itu.
1: Waduh.
0: Nah satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya
0: untuk konseling di sana. Nah karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah dia dipeluk, dia disium rombongan,
1: diserbu.
0: Wah ini kayak serangan fajar gitu ya. Saya bilang saya agak kaget begitu. Nah, tetapi itu menarik bagi saya. Nah, tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya, apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah, setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek kita cerita, kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar tenaga kurang kah? Begitu ya. Saya coba cerita saja. Wah. Ih, bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh, ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah, dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh, mau. Ayo siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh lah cari apa toh nek gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan tuh lihat.
1: Waduh.
0: Jadi nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Iya.
0: Nah makanya penting bagi kita belajarlah mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga sehingga mereka dapat menyadari, oh kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah? Punya kekasih kah? Yeah. Punya komunitas kah? Dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: komunikasi.
2: Mungkin mereka gak sadar juga, mereka udah renta ya. Ya. Jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua gimana caranya nerima. Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya demi seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 45, 40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita, bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda, hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan gak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
2: Cemburu buta.
3: Gitu.
2: Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak bunda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, oh saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
3: Ya, memang harus, yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah, gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua, semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami saya ini kadas, kudis, kurap, paru, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
2: Oh, krisis pernikahan. Ya,
3: kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga. Puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
2: Ternyata.
3: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
2: bukan bulan madu di atas bara. Ya,
3: bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
2: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya romansana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek.
1: Bahaya ini.
2: Ya, jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Iya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengolesi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan.

ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari ini.

0: siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih

Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia.

menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama timnas dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track planting. Planting sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan baseline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada luxury area garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada
2: pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Dengan RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Ina Zain Waturandang. Sondol matera ku Radio Republik Indonesia, Uya Untana Tonsea. Minat.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
6: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
5: Hah? Cara apa?
6: Torang dua bajalan sambil berdoa.
5: Berdoa supaya tidak telat?
6: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
5: Hi, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
6: Hu, Lea, namanya juga usaha.
5: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
6: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
5: Eh, itu lagi ye.
6: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
5: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
6: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
5: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
6: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
5: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
6: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
7: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini menemani Anda ya di suasana istirahat mungkin atau bahkan juga yang lagi di tengah aktivitasnya. Ya, namun semoga di tengah kesibukan siang ini Anda semua tetap dalam keadaan sehat, semangat.

sebagai teman Anda di siang ini ya. Nah, di siang ini juga mungkin udara cukup panas ya. Biarkan kami menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu yang memberikan semangat baru untuk Anda ya. Ada lagu yang siap bikin suasana lebih ceria. Ada juga lagu yang mungkin mengingatkan pada seseorang. Iya. Kalau tiba-tiba Anda senyum sendiri berarti lagunya kena di hati ya, cie. Nah, bukan hanya lagu, kami juga menghadirkan beberapa informasi-informasi ringan, kabar seputar aktivitas masyarakat, tips sederhana, dan hal-hal menarik lainnya yang tentunya bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu siang Anda ya. Nikmati siang ini dengan santai karena pekerjaan boleh banyak, aktivitas boleh padat, tapi sesekali kita juga perlu memberi ruang untuk diri kita sendiri menikmati musik dan informasi yang menyenangkan.

Ya, informasi waktu juga untuk Anda pendengar, saat sekarang menunjukkan pukul 12 lebih 52 menit ya. Untuk itu tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una akui penanganan sampah belum maksimal. Kekurangan armada menjadi kendala. Rawan kebakaran hutan dan lahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una ingatkan para kepala desa bentuk satgas. Bersama saya Yuni Safirah, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama. Dinas Lingkungan Hidup Tojo Una-Una akui penanganan sampah belum maksimal, kekurangan armada menjadi kendala.
1: Menurut Kepala Bidang Persampahan Limba B3 dan Pengendalian Otong Muhammad, selain keterbatasan jumlah armada, gangguan teknis pada kendaraan juga kerap menghambat operasional pengangkutan sampah. Proses pengangkutan sendiri baru akan dimulai setelah selesai sholat subuh, sehingga membutuhkan tambahan kendaraan agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sampah warga yang sudah tersimpan di penampungan tetap diangkut, namun harus menunggu jadwal atau rute armada. Hal ini dilakukan guna mengatasi keterbatasan armada pengangkut sampah.
2: Karena mengingat juga kita di Kabupaten Tojo Una-Una ini, armada kita ini belum lengkap karena masih banyak kekurangan, termasuk mobil kita. Pengangkut sampah itu tetap kita rute, tetap kita angkat. Misalnya ini kita angkat pada hari ini, tidak mungkin lagi besok, kan ada rute lain. Nah, itu masalahnya, tidak ada terlewatkan. Terkecuali kita tidak lakukan, berarti kita punya armada rusak atau tersedia rusak.
1: Menurut Otong, untuk memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah, pihaknya telah menyebar nomor kontak armada pengangkut sampah, sehingga jika terlewati, warga bisa menghubungi pihak kebersihan untuk melakukan pembersihan atau mengangkut sampah yang tersimpan di bak penampungan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Samsat Keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulupi.
3: Pelayanan Samsat Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulupi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat Keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat Keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
4: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bakulupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar tepat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Touna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
3: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Bakulupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Rawan kebakaran hutan dan lahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una ingatkan para kepala desa untuk bentuk satgas.
1: Wilayah Tojo Una-Una, khususnya di 6 kecamatan bagian darat Ampana Tete, Ampana Kota, Ratolindo, Ulu Bongka, Tojo, dan Kecamatan Tojo Barat, jadi sasaran kebakaran hutan dan lahan. Menyikapi musibah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Tojo Una-Una, Sudarto Palakana, mengimbau seluruh kepala desa yang tersebar di seluruh wilayah 6 kecamatan untuk segera membentuk satuan tugas Satgas Peduli Kebakaran. Tidak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa khususnya di wilayah darat yang rawan terjadi karhutla untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Damkar Mat BPBD untuk menyiagakan kendaraan taktis khusus pemadaman jika sewaktu-waktu karhutla atau musibah kebakaran terjadi.
6: Di masing-masing lain.

0: lokasi untuk pemadamannya.
1: Selain pembentukan satuan tugas Satgas, Sudarto Palakana juga mendorong pemerintah desa agar membangun kerjasama dengan Menggala Agni yang secara rutin membantu proses penanggulangan kebakaran di berbagai wilayah rawan karhutla untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan musibah kebakaran di masing-masing wilayah. Ia juga mendorong pemerintah desa agar mengajukan permintaan bantuan berupa penyiagaan unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita daerah ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Tojona Una akui penanganan sampah belum maksimal, kekurangan armada menjadi kendala. Rawan kebakaran hutan dan lahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojona Una ingatkan para kepala desa untuk membentuk Satgas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmo Titane, editor Ibnu Abbas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Agus Yunga menyampaikan, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RR yang pada dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut telah kita untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati dipusungi. Ada apa ini Dan, Ibu Mega?
1: Ada tahan panas.
0: Tahan panas.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ini matahari.
1: Panas ini uni.
0: Pokoknya
1: saya air mengalir terus di sini. Mandi terus.
0: Oh, berarti bagus airnya di sana ya?
1: Bagus air sama saya.
0: Lancar ya?
1: Pokoknya lancar, ama mandi pokoknya saya.
0: Mandi terus.
1: Batin harus bersiram.
0: Silakan dan mau dengar lagunya siapa ini?
1: Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta. Oke, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga dan mama Ika. Baru Pak Nurdin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eri, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Ibu Cimang, Ibu Rahma Matako, Ibu Ece Maleo, Ustazah Rukmin, Muara Toba sekeluarga, Ibu Fatma juga sekeluarga. Baru Ibu Titi sama Papa Tali, Pismoli, Ica Dismoli, Haji Seni juga Dismoli. Ibu Ratna di Labuan sekeluarga. Buang Lakoro juga sekeluarga. Baru Ibu Ina juga sekeluarga di Pusung. Dan semua jauh ini pendengar RRI tanpa terkecuali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, terima kasih ya omanya Zura atau Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Apa ini ada suaranya Makumpu kayaknya ini di belakang.
2: Ada, permainan Makumpu ini.
0: Pantas ini DP suara so kedengaran.
2: Ini Makumpu yang aktif sekali.
0: Aktif sekali. Silakan dan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Karena lirikan. Rafi karena lirikan.
0: Karena lirikan. Oke, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim ada Bunda Megawati sama Abang Musa, terima kasih Bapak Anda. Ada Ibu Uja, Ibu Lina, Ibu Ida, ada juga Ibu Ani Kota Mobagu, ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, Oma Zena, salam hormat, salam sehat. Ada Ustazah Rukmin, ada juga Ibu Fatma, Ibu Tima, Ibu Rahma, Ibu Ece. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada juga Pak Nurcin, Pak Nasrun, Papa Ros. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ketemu lagi ini.
3: Nakapamu baik.
0: Pokoknya ketemu terus ya. Silakan dan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Asam di Gunung. garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut.
3: Ona sutra.
0: Ona sutra. Oke, dicarikan ya. Silakan dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim, ada Ibu Ratna tadi, terima kasih banyak, ada juga Ibu Megawati bersama Pak Mutar juga di Pusungi, ada juga Ibu Lina di sana, Ibu Uga, ada juga Buang Lekoro, ada juga Pak Yusno, ada Ibu Ani juga di sana, ada Pak Lin juga, dan ada juga Mas Rijal dan juga Pak Paros, Pak Nur Sini Buria, dan ada juga Ibu Fatma, Ibu Timang dan Ibu Ani dan Papa Puspa dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua, khususnya buat Yayuni bersama operator.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Morotoba sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon kita di sesi pertama. Sudah ada Ibu Mega, Ibu Ratna dan juga Ibu Rukmin yang akan menemani dengan 3 pilihan lagu tentunya. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama dari Boy Sandi dan Lola Bunga, Romeo Bercinta.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RM Pana dan masih di Pro Dangdut tentunya. Saya menyapa lagi panel phone kita selanjutnya. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pusungi.
0: Orang Pusungi, Pak Mutar. Silakan ya, dan Pak Mutar. Mau dengar lagunya siapa nih?
1: Oh, meminta lagunya. Meggy Z.
0: Meggy Z judulnya apa tuh?
1: 19 November.
0: Hmm?
1: Halo?
0: Halo?
1: Lagunya 19 November.
0: 19 November judulnya. Oke, dicarikan ya, dikirim-kirim.
1: Ya, pertama-tama ada Ibu Timang di mata aku bersama Ibu Rahma. Salam saya, semoga terhibur dengan lagu saya ini.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga ada Pak Nusin, ada Ibu Ria, ada Papa Ros, ada juga Ibu Eni, tak lupa. Kemudian juga tak lupa yang di tetangga saya, Ibu Lina bersama keluarga. Salam saya, semoga terhibur dengan lagu ini. Ada juga Pak Ketua kita, Sia Buang Lekoro. Dan juga ada Ibu Rasna di Labuan. Dan semua juga pendengar dari tanpa terkecuali di Mazaga. Di mana saja berada, salam saya semuanya.
0: Amin.
1: Kodidui dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Mutar sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini Pak Nursin?
2: Ada baring-baring.
0: Lagi baring-baring, silakan ya. Dan mau ditemani lagunya siapa Pak Nursin?
2: Cuma judulnya ditahu.
0: Judulnya apa tuh?
2: Cinta Karet.
0: Cinta Karet. Oke, dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim ada Bung Mutar sama Bunda Megawati yang ada di Pusungi. Semoga sehat selalu. Ada tetangga Sato Poros baru-baru Ibu Ria. Ada juga Ece di Bailo. Ada juga Bu Rasna di Labuan bersama Om Din. Labuan. Ada Ibu Ida di Tete. Ada Sato Rukmin. Ada Ibu Fatma Deliman, Ibu Ida di Tete, ada juga Ibu Lina di Kusungi. Dan semua saja penunggu sedar, semua orang sedang sehat walafiat. Katanya sama untuk Mbak Yuni dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Waduh, terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali nanti ya. Di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon lainnya. Halo.
4: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini, Ibu Ria?
4: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring juga ya. Silakan. Iya. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ria?
4: Lagunya Leo Aldi. Tak mungkin air matamu menjadi susu.
0: Tak mungkin air matamu menjadi susu. Oke, dicarikan lagunya. Mau dikirim-kirim?
4: Iya. Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bang Mutar, ada juga Ibu Lina di Smoli. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Ratna, ada Mutar Rukmin Moratoba. Ada juga Ibu Farda di Sansarino, ada Bunda Uga di Kajulangke bersama Bang Rijal, ada Bu Eli, ada Bu Ece juga, Papa Ros, Papa Nursin, dan buat seluruh pendengar RRI Alpana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, Pendengar, sudah ada 3 penelpon kita, dan untuk Anda tadi yang mungkin teleponnya terputus ya, Anda dapat mencoba menghubungi kami kembali di 08212850265 setelah 3 lagu berikut. Dan kita ke lagu selanjutnya nih, Leo Aldi, Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu, berikut ini.

0: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memberikan ketenangan hati, kesehatan serta kemudahan dalam setiap urusan. Dan pendengar masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan atau favorit Anda. Anda dapat menghubungi kami kembali di 08212850-2652. Baik, langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
4: Ini Ibu Lina Mayun.
3: Ibu Lina di Pusungi. Aduh, suaranya masih flow ini, iya. Ibu Lina ya?
4: Iya, masih Mayun.
3: Harus banyak-banyak istirahat ini dulu ya.
4: Iya.
3: Silakan. Mau ditemani lagunya siapa, Ibu Lina?
4: Lagunya Putri DA, judulnya Doa.
3: Doa dari Putri DA, iya. Silakan dikirim-kirim.
4: Hanya-hanya berdoa aja. Iya. Udah kirim buat Ibu Eli, ada Mas Bang Lokoro juga yang lagi sibuk di warung, semoga laris manis jualannya. Ada juga Ibu Uga, Bunda Rukmin, ada Ibu Megawati bersama Abang, ada Ibu Ria Penusin. Ada Ibu Ratna juga, Ibu Timang, Pak Yusno, dan buat seluruh ya pendengar Ramana Liman Sabir ada tanpa terkecuali.
3: Oke. Okay.
4: Buat Mayuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Oke, dan Mayuni, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi, semoga cepat sembuh Ibu Lina. Baik, masih menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang bergabung, dapat menghubungi kami di WhatsApp maupun di telepon seluler di 08212850-2652. Saya masih menantikan Anda hingga di jam 4 sore tentunya.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita, halo.
1: Kan 1, 3, atau 5.
0: Waduh, apa tuh? Boleh dicoba kembali di WhatsApp mungkin ya. Tidak membutuhkan pulsa, tapi internet. Di 0821-2850-2652.
1: Tekan 1, 3, atau 5 untuk menerima pulsa.

Baik pendengar, karena kita sudah di sesi terakhir juga perjumpaan kita di sore hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan mohon maaf untuk Anda yang belum dapat bergabung ya di sore hari ini yang tadi terputus teleponnya maupun ada kendala lain juga. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, kelancaran, dan juga semua aktivitas kita di sore hari ini dilancarkan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lembab. Sebelum kita akhiri Pro Dangdut sore ini, kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar. Dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata. Susah konsentrasi. Bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh.
2: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh.
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
2: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
4: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
2: Hah? Cara apa?
4: Torang dua bajalan sambil berdoa.
2: Berdoa supaya tidak telat?
4: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
2: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
4: Hu, Lea, namanya juga usaha. Iko.
2: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, Stor.
4: Kalau begini turun

0: Lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
1: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
0: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor, mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
1: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
0: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegawaiku ini sabar. Semoga ganti juga
2: nih. Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Hansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemah Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermala Sari.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermala Sari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Peredaran rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai terjadi di Kota Bau-Bau. Satuan Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND, hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Peter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat melakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puluh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Pusat Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu tertulis ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan barang ilegal tersebut diduga dilalu lintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mohum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan yang lainnya.
3: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, laporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermala Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan dari Bau-Bau yang sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
6: Baik, terima kasih rekan Mori. Pendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
8: Polri, makanya untuk kegiatan di rumah ini kami akan karena menggunakan transportasi formal, jadi kita untuk memasak sekarang seperti sudah dimungkinkan. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita lakukan ini mohon untuk akan sebagai sistem berdiri dan LPG.
7: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Mori di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari Bone. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
9: Ya, selamat sore rekan Hermala Sari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Selengkapnya, informasi tersebut akan dilaporkan rekan Setiadi.
10: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, pada bulan Juli terdapat sebanyak 2.587 kepala keluarga atau KKN di Kabupaten Toli-Toli terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Saat ini, pihaknya bersama pendamping desa dan kelurahan, pendamping PKH, serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
11: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
10: Siap.
11: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judolnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
10: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
11: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya. Anaknya yang masuk dalam kakak yang terdaftar dalam penerima bansos. Okay. Jadi penerima bansos ini kan masuk salah satu datanya adalah nomor kakak. Nah, jadi nomor nik yang masuk dalam nomor kakak yang melakukan jundol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
10: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi sebenarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
9: Hermalasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermalasari.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Toli-Toli. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
12: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
13: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
14: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhari Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
13: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya ya. Tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman, karena kita ngomongin juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju, ah itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
14: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhari Duka menegaskan iktikadnya agar kursi wakil gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Rima Muju, Marhadi Umar melaporkan.
12: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan Sainita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermalasari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
15: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini, Samsat Keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulubi, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
16: Pelayanan Samsat Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulubi 2020.

0: mengatakan masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
1: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bapak Lupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar di tempat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Tohuna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
0: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Baku Lupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Albiasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih dari RRI Ampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Ampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat Pak?
5: Alhamdulillah, baik. Baik,
4: baik. Ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
5: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang apa yang layak gitu loh, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh, sampai kemudian September, soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih, dengan ganjil genap ini tuh. Terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya? Itu juga harus jadi pikiran. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
4: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
5: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang apa namanya, waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita gak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa

0: bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja. Ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan misalnya remaja, transportasi dan sebagainya, itu juga apa namanya dipikirkan.
1: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
0: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan. Tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
1: Baik. Baik Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
4: Terima kasih rekan Hermalasari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
6: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan, ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
5: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan festival literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Karsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
7: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Borahim, tentang dampak penerapan pengisian ganjil genap bagi driver ojol. Baik, kepada Khairuddin Borahim kami persilahkan.
8: Baik, kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar belum membuka sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik jadi dari tanggapannya kemarin mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian, serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Henry, dampak dari antrian dan ganjil genap pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30% itu bisa diukur.
9: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian. Yang kedua pembatasan bar dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang sudah buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi sewaktu kami ke Pamina.
8: Ya, berharap ada kapasitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina dan sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi D DPRD Makassar, Mas Mursul Tamit, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Harudin Borahim melaporkan dari Kota Makassar.
7: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan. Halo rekan-rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore.
7: Baik, selamat sore. Silakan rekan-rekan Jihan untuk informasinya.
10: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
11: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
12: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, sama sekali itu, berawal berawal dari cuma berapa lembar jin mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
11: Dan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prelove bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
12: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online, kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari saya promosi. Ada luar dari kota ji. Kota macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
11: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obral pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obral menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang prelove ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obral tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
12: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita daripada kita simpan, mending dijadikan uang toh, daripada tersimpan banyak-banyak mending dijadikan uang. Modal-modalnya enggak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
11: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
12: Kalau bagi saya tetap semangat. Usaha itu enggak boleh usaha langsung menyerah, enggak boleh, harus semangat, enggak boleh putus asa karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
11: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
10: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Binazir kembali bersama dengan rekan Hermalasari di Makassar.
7: Baik-baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya dan pendengar RRI, demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Mori Hermalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas, yaitu mempergunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis waginaka qabla faqri, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ini adalah merupakan dorongan kepada kita sekalian, karena hidup manusia itu tidak selama-lamanya akan menjadi orang-orang yang mempunyai harta. Ada masa-masa tertentu yang mungkin manusia akan menjadi pailit dan miskin. Terutama adalah apabila kita seorang hartawan selama di dunia ini, maka tidak sedikit pun harta yang kita punyai dan kita miliki itu akan kita miliki selanjutnya dan selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu kita memiliki harta itu. Apabila kita misalnya meninggal dunia, maka harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak akan menyertai kita. Kita melihat bagaimana manusia meninggal dunia, yang dibawa adalah hanya kain kafan yang harganya hanya beberapa ribu rupiah. Walaupun kita mempunyai harta yang melimpah, kita adalah seorang miliarder, kita adalah seorang konglomerat, tapi tidak seorang pun yang ditanam dengan hartanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian agar supaya menggunakan kesempatan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin kepada kita sekalian. Apabila kita tidak menemukan kemiskinan selama di dunia, mungkin kita akan mengalami kemiskinan di akhirat. Sehingga hal ini kita perlu perhatikan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bagaimanapun kayanya seseorang, apabila dia telah meninggal dunia, yang dibawa hanyalah kain kafan. Pada waktu itulah kita akan mengalami kemiskinan. Hadis ini mendorong kepada kita sekalian agar supaya menafkahkan harta kita yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta yang kita simpan itu. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu, bukan yang kita simpan, yang kita deposito di bank-bank, yang kita investasikan. Semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kitalah akan mengalami kerugian itu sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian untuk memanfaatkan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak dia sia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tadi, bahwa ketika kita menafkahkan harta kita, maka harta itu akan berkembang luar biasa karena berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan lagi pahala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa menggunakan kekayaan kita sebelum datang waktu miskin menimpa kita sekalian. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pada kesempatan yang mubarakah ini, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita malam hari ini. Dan bersama itu pula saya Safira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan.

0: dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi

0: dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan

0: di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
4: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
5: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
4: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
3: Sementara itu kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
7: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
6: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
3: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Pilihannya kepada Pak

0: Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih suatu hasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
0: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
5: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
6: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
7: Sebagian ada.
6: Berarti karena itu Pak?
7: Karena itu
8: ya Pak? Ya sebagian ya.
9: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
8: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
9: Mancing apa Pak?
8: Mancing ikan mujair, inilah.
10: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
8: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
5: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
11: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian

0: menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
4: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
4: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut

0: air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
0: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa tanki, kalau buat tanki kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi di foto dan di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, bertalai 16, 8, 16.
4: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas.

0: menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
2: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
3: Nah, kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia.

RI semakin strategis, bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi

0: Baik, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam resmi memberangkatkan Satgas Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 yang merupakan misi perdamaian sekaligus upaya mempererat hubungan persahabatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sebagai kapal bantu

rumah sakit di kawasan Pasifik dan Oseania dari Dermaga 106 Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Senin 14 September kemarin. Satgas Port Visit 2026 yang mengusung tema Health, Humanity and Diplomacy dengan semangat Bridging Nation, Serving Humanity. Dalam pelayarannya, KRI WSH 991 akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Kehadiran Satgas sebagai Confidence Building Measures juga menjadi sarana membangun kepercayaan, mempererat hubungan antar masyarakat, serta membuka ruang kerjasama di bidang kemaritiman, sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 usung misi perdamaian keempat negara. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Komandan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, Kolonel Laut Menekditus Heri Murwanto SH.

0: Selamat malam, Komandan.
1: Selamat malam. Ya. Mas Upan ya, selamat malam.
0: Iya. Komandan, saat ini sudah sampai mana? Kemarin sudah diberangkatkan ya dari Tanjung Priok, dan untuk saat ini sudah sejauh mana ini perlayaran di KRI WSH ya, 991 ini?
1: Betul Mas Upan, sebagai informasi, kebetulan kemarin kami telah melaksanakan kegiatan acara pelepasan keberangkatan dari Satgas Terpadu Provinsi 2026 yang kita mendapat kehormatan dilepas langsung oleh atau dipimpin oleh Bapak Menko Polkam didampingi oleh Bapak Panglima TNI. Tentunya hari ini adalah menjadi hari kedua ya Bapak. Kita kebetulan sudah berada di utara Madura nih hari kedua ini. Menuju ke timur dengan rencana kita akan sandar dulu di Sorong Bapak.
0: Oh, di Sorong, oke. Iya. Dan tapi apa misi utama KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 ini dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 kali ini?
1: Ya Bapak, ini perlu diketahui bahwa memang Satgas Terpadu Port Visit ini untuk pertama kali ya kita dilaksanakan secara gabungan terpadu dengan misi utama soft diplomasi kita. Jadi misi utama kita melaksanakan diplomasi terpadu Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania. Ya tentunya memang untuk pertama kalinya kita melaksanakan tugas pokok ini dengan melibatkan berbagai elemen dari baik dari Trimatra dan Angkatan Darat Laut Udara, polisi, dan melibatkan juga elemen dari kementerian, lembaga, serta sivitas akademi baik dosen maupun mahasiswa gitu Bapak.
0: Apa pertimbangan empat negara yang akan dituju ini? Ada Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini ini, Komandan.
1: Memang berdasarkan informasi yang saya dapat, memang empat negara tersebut menjadi negara yang terpilih. Yang dengan berbagai pertimbangan dari pimpinan, dalam hal ini Kemenko Polkam yang sebagai inisiator untuk mengadakan di dukung oleh Kemhan untuk mengadakan kegiatan port visit secara terpadu ini. Mereka berdasarkan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan dari perwakilan Indonesia yang berada di sana, baik KBRI di Canberra, yang memiliki perwakilan di Vanuatu maupun KBRI Papua resmi yang perwakilan Indonesia yang berada di mana Papua Nugini dan Solomon serta KBRI di Fiji. Mereka menyarankan perlunya ada pendekatan khusus dari Indonesia melalui soft diplomasi ini untuk merangkul atau mempererat tali persahabatan dengan negara-negara tersebut untuk tujuan yang lebih strategis gitu Bapak.
0: Dan kalau kita lihat kan ini sebagai kapal bantu rumah sakit ya untuk KRI WSH 991 ini sejauh mana ini apa untuk membantu dalam misi kemanusiaan ini? Ada fasilitas apa saja di KRI WSH 991 ini?
1: Betul Bapak, ini perlu kami jelaskan lebih lanjut. Makna dari soft diplomasi ini memang kita lebih condong ke pendekatan kemanusiaan. Tentunya pendekatan itu akan lebih mengena di aspek terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini kesehatan, kita akan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di kapal yang dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo ini yang notabene adalah merupakan kapal rumah sakit. Dan juga ada kegiatan nanti bakti sosial yang kita menyasar beberapa sasaran yang ditentukan atau dikoordinasikan oleh pihak perwakilan Indonesia di sana, masing-masing negara tersebut, untuk kita melaksanakan kegiatan renovasi dan penyerahan bantuan sebagai tali kasih kepada mereka untuk mempererat hubungan dengan masyarakat setempat. Ya, perlu kita ketahui.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya di pagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Gaby, lagu yang kalau diputar malam-malam kayak gini tiba-tiba mantan muncul aja di pikiran ya. Padahal WhatsApp sudah diarsipkan nih. Oke, mendengar ini lagu era 2000-an, sederhana musiknya tapi efeknya luar biasa ya. Baru dengar intro sedikit, kenangan langsung loading. Bikin susah itu loadingnya nggak ada tombol cancel ya. Buat yang pernah patah hati di era ini, yuk senyum dulu karena yang tinggal mungkin cuma kenangan, tapi utang kenangan jangan sampai ikut tinggal ya. Seperti biasa mendengar, kami hadir di protogean lagu tembang lawas favorit Anda ya. Bersama RRI Persatu Ampana malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Iya, saya akan menemani Anda dengan ruang rindu dan ruang kenangan lagi hingga di pukul 23.30 nanti ya. Langsung saja bergabung pendengar, kita terima 3 penelpon malam hari ini di 0821-2850-2652 bersama Ayah di sini tentunya.

0: Baik, kita ke penelpon pertama malam ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pulau Togean.
1: Halo.
0: Halo juga, Pulau Togean.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, dari Pusungi, Ibu Lina langsung, Ibu Lina.
1: Iya, lagunya Syahrini.
0: Judulnya yang mana?
1: Kau yang elok mencintai aku.
0: Kau yang memilih aku ya?
1: Memilih aku.
0: Oke.
1: Soalnya mak ayah dari tadi ditunggu jadi selalu keliru lagi.
0: Iya, kita ada sedikit perbaikan jaringan malam ini.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya Ibu Lina.
1: Makasih banyak.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lina lagi. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, Pak Nasrun di seputaran Pantai Barat ya. Silakan.
2: Pantai Timur.
0: Oh, Pantai Timur. Mohon maaf.
2: Parigi Moutong.
0: Parigi Moutong. Oke. Silakan Pak Nasrun.
2: Lagunya Titi Kadi.
0: Yang mana judulnya?
2: Ah, Sebelum Kau Pergi.
0: Sebelum Kau Pergi.
2: Iya. Oke, terima kasih Mbak ya. Saya selalu bisa keluar ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Titi Kadi, Sebelum Kau Pergi ya. Ditunggu Pak Nasrun di seputaran Parigi Moutong ya, Pantai Timur. Tadi sempat Pantai Barat. Ya, jadi memang kita agak lambat malam hari ini untuk bisa bergabung di Pulau Togean karena memang masih terkendala dengan jaringan ya. Alhamdulillah malam hari ini jaringan udah kembali sehat walafiat dan bisa kembali lancar ya. Jadi Anda bisa request lagu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke, satu penelpon lagi pendengar untuk sesi pertama untuk menemani ruang rindu Anda malam hari ini. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, RRI Antana. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Langsung Ibu Ria di Bailo Baru, lagu yang mana?
3: Lagunya apa ya? Maya Romantir, Hatiku Masih Rindu.
0: Hatiku Masih Rindu. Oke, ditunggu.
3: Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya Romantir, Romantir ya. Hatiku Masih Rindu, ini lagu era 1982 ini ya. Oke, ya pendengar, selamat menikmati lagu-lagu tembang lawas malam hari ini. Semoga istirahat Anda bisa semakin baik dengan beberapa lagu tembang lawas yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Pendengar masih di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kita menyapa yang ingin bergabung langsung saja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur Hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Dan ulama kegemaran saya.
0: Iya, Pak Nursin di seputaran Bone Ratu, silahkan Pak Nursin.
1: Ini lagunya yang sukses.
0: Judulnya
1: Pasrah Sudah Aku.
0: Pasrah sudah ya. Mau hujan, kering, tinggal pasrah Pak Nursin, Pak Nursin ya. Pasrah dalam doa berarti nih ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Bone Ratu ya. Malam hari ini ikut bergabung juga. Dan di belakangnya lagi, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kunjungan lagu lama dari Hasan di Bayilo.
0: Bung Hasan di Bailo, silakan Bung Hasan.
2: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati.
2: Iya. Yeah,
0: yeah. Oke, dari Obi Mesak ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasan. Tetangganya Pak Nursin ya di Bailo. Terima kasih sudah bergabung Bung Hasan. Next lagi, halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Pulau Togean.
3: Kemarin saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Udin di Sumoli.
0: Udin di Sumoli. Oke, lanjut Udin, silakan lagu pilihannya malam ini.
3: Sistem Perenggaitan.
0: Judulnya yang mana?
3: Jangan simpan tangismu.
0: Jangan simpan tangismu ya. Oke, ditunggu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin ya. Di mana tadi ya? Aduh. Saya lupa lagi. Di Sumoli ya kalau enggak salah. Aduh, mohon maaf Bang Udin ya. Yang penting lagunya tidak salah nih, jangan simpan tangismu dari Christine Panjaitan. Oke, tiga lagu sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Tanpa tunggu berlama-lama, tanpa tunggu celoteh-celoteh lagi, langsung saja. Ada Dian Piscesa, lagu pilihan dari Pak Dursin untuk malam ini.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Oke, pendengar, kami kembali lagi masih di Pulau Togean. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama gemaran Ibu Rukmin.
0: Oke. Silakan Ibu Rukmin.
1: Anu lagu anu itu apa dulu?
0: Mayang Sari.
1: Kemarau yang panjang.
0: Oh.
1: Berikan aku titik air. Tapi yang perempuan yang bawa. Nadius tau ke siapa?
0: Oke.
1: Yeah.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin ya, di seputaran Muara Toba. Di belakangnya lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Silakan langsung lagunya.
2: Lagunya Selimut Rindu.
0: Oke. Oke, makasih. Ditunggu.
2: Selalu panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Oke.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma ya, di seputaran Muara Toba ya. Satu penelpon lagi pendengar Anda bisa bergabung malam hari ini dengan lagu pilihan dan favorit Anda di Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

93 FM RRI Pro 1 pada pendengar, kembali kami menyapa Anda malam hari ini di menit ke-18 lepas dari pukul 23 ya. Silakan yang ingin lagu-lagu favorit tembang lawasnya diputarkan malam ini langsung saja. Ya, pendengar, ada Selimut Rindu barusan menemani Anda ya, dari Irfan Jonah. Ya, yang ingin selimut bantal juga boleh. Yang mau bergabung langsung saja, saya tunggu malam hari ini ya. Masih di tembang lawas nostalgia. Ya, ruang kenangan kembali kami buka malam ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Apa kabar? Apa kabarnya juga Anda yang mungkin malam hari ini masih dengan aktivitasnya ya, luar biasa. Semoga apa yang diharapkan

0: era 80-an 90-an silakan langsung saja di 0821-2850-2652. Oke, kita menyapa. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat Pulau malam. Tagian. Iya, Pulau Tagian. Pulau Tagian.
1: Kumpulan anak kumpulan lalu ulama.
0: Oke, dengan siapa di mana, Pak?
1: Nicholas di Tentena.
0: Nicholas di Tentena. Iya, apa kabar Tentena malam hari ini?
1: Ya, baik. Panas matahari.
0: Panas matahari ya. Pak, kalau boleh tahu Pak Nicholas lagi mendengarkan melalui apa ini? RRI digital atau radio?
1: Saya punya RRI digital, Bu. Langsung ini aplikasinya. Jadi semuanya terpampang suara RRI yang panas, Pro 3 macam-macam Ibu RRI-nya.
0: Luar biasa keren. Terima kasih Pak Nicholas. Iya, Pak Nicholas, Tentena bagian mana alamatnya?
1: Pojok seputaran pom bensin dengan berseberangan dengan kantor LJR. Pojok Tentena.
0: Oke, baik. Pak Nicholas mau request lagunya siapa malam hari ini? Silakan.
1: Emergis Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang. Ada spesial yang mau dikirim salam boleh Pak?
1: Aduh, kalau di Ampana boleh join Tentena Ibu.
0: Tidak apa-apa, kita menjangkau semuanya.
1: Ini Jo, buat yang penyiar Mbak Agnes Nolingga siapa?
0: Kalau Mbak Agnes ada di rumah. Oke,
1: okay. Itu Mbak Mbak Agnes itu sering ke Tentena, dia ketemuan saya biasa itu.
0: Oh gitu. Oke, nanti disampaikan salamnya Pak Nicholas ya.
1: Ya, Tentena bilang.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih Bu, selamat baik. Malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Nah, terima kasih Pak Nicholas ya, sudah bergabung malam hari ini. Ya, lagunya The Mercy, Jauh Disayang, ditunggu. Apa kabar untuk Anda juga yang lagi mendengarkan RRI Digital malam hari ini ya? Jauh seperti judul lagunya Pak Nicholas tadi, Jauh Disayang. Jauh di sana ya, seperti di ya, Ibu Ani di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Selamat malam. Yang di seputaran Manado juga, Toli-toli ya. Poso, Parigi Motong. Dan juga di seputaran Palu juga ya. Ya, karena untuk jangkauan kita itu sangat luas jika Anda menggunakan layanan aplikasi RRI Digital ya. Ya, jadi bisa mendengarkan semuanya. Terima kasih Pak Nicholas ya, sudah menjadikan RRI salah satu teman untuk ragam aktivitas Anda dari pagi hingga malam hari. Ya, insya Allah bisa selalu memberikan yang terbaik untuk para pendengarnya. Amin. Oke pendengar, satu penelpon lagi mungkin bisa menemani malam hari ini setelah saya putarkan lagunya. Dan untuk waktu tutup siaran kita malam hari ini di pukul 23.54 ya. Oke. Sembari menunggu, saya hadirkan dulu satu buah lagu pilihan dari Pak Nicholas di seputaran Tentena yang lagi mendengarkan.

Tak terasa perjalanan kita bersama lagu-lagu lawas malam ini harus sampai di penghujung acara pendengar. Terima kasih sudah menemani. Dari lagu yang bikin senyum sampai lagu yang diam-diam bikin kita ingat seseorang yang seharusnya sudah tidak diingat ya. Semoga kenangan yang hadir malam ini cukup menjadi cerita, bukan alasan untuk kembali ke masa lalu, karena masa lalu itu tempat untuk dikenang, bukan untuk ditinggali. Saya Nurhaya pamit, tetap jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau besok kangen putar lagi lagunya ya, bukan hubungi mantannya gitu. Selamat malam, sampai jumpa di teman-teman nostalgia berikutnya. Salam hangat dari Rari Ampana dan selamat beristirahat.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Letusan gunung berapi merupakan bencana geologi yang sering mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Muntahan lava panas, awan panas, gas beracun, abu dan lontaran material gunung berapi sulit dihindari. Berikut adalah beberapa tips ketika terjadi gunung meletus. 1. Memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau yang sering disebut dengan PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. 2. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. 3. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. 4. Mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang 5. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakaian.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar RRI Ampa, dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu nostalgia menemani malam istirahat Anda. Dan kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda di pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di ruang dengan Anda dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya yang bertugas bersama operator Sasri Alwi Hasing mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Terima kasih. Kita akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini, Rabu tanggal 16 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara selamat ikuti siaran kami, sekali di udara tetap darah, sekali mereka tetap merdeka.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan media sosial juga untuk meng-counter pemikiran-pemikiran atau paham-paham radikal yang muncul.
2: Dokumen IKD sangatlah penting sebagai penilaian progres ketahanan daerah Kota Palu dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
3: Satu sisi memang cuaca, kalau saya lihat BMKG sendiri, Palu ini terpanas se-Indonesia. Cuaca panas ini otomatis pemakaian masyarakat juga bukan naik.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sari berita. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan ancaman paham radikal di ruang digital. Memperkuat mitigasi dan penyebar luasan informasi kebencanaan, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu bersama UPT Sulawesi Tengah menjalin perjanjian kerjasama lintas sektor. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 16 September 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami. Kita awali untuk informasi pertama, pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan ancaman paham radikal di ruang digital.
5: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran paham radikal melalui ruang digital. Anggota MUI Tojo Una-Una Hamdi Mahdin Elsi mengatakan, perkembangan media sosial membuka ruang luas bagi penyebaran berbagai informasi termasuk konten keagamaan yang berpotensi menyesatkan. Hamdi menilai masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan konten yang diterima melalui media sosial.
1: Kami dari MUI untuk meng-counter hal ini. Pertama, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan media sosial juga untuk meng-counter pemikiran-pemikiran atau paham-paham radikal yang muncul. Ya, sebagaimana mereka pakai itu untuk menyebarkan paham radikal, maka kami juga gunakan medsos untuk menyebarkan paham-paham yang lebih toleran untuk melawan paham-paham radikal.
5: Hamdi juga menekankan pentingnya merujuk pada sumber keagamaan yang kredibel agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan. Menurutnya, pencegahan paham radikal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat.
1: Mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengambil ilmu dari lembaga-lembaga yang punya otoritas. Ya, seperti MUI misalnya, lembaga-lembaga Bahsul Masail yang sudah jelas minimal, kalaupun tidak ambil dari lembaga-lembaga yang punya otoritas, lembaga-lembaga keagamaan yang punya otoritas, minimal jangan mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang yang sifatnya anonim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
5: Hamdi mengajak masyarakat menggunakan ruang digital untuk menyebarkan pesan keagamaan yang damai, memperkuat persaudaraan serta menjaga persatuan bangsa. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemanfaatan ruang digital sebagai media interaksi baru kini semakin marak di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat. Namun hal tersebut dibayangi dengan pengaruh negatif yang dapat menyasar generasi muda tanpa adanya pengawasan dan pendampingan seperti paham radikalisme. Psikolog Jen Mariam Manopa menuturkan terdapat beberapa faktor penting yang membuat remaja dapat mudah terpengaruh dengan paham negatif di media digital. Selain faktor usia yang masih muda, belum matangnya kemampuan berpikir dalam menimbang sebab akibat dari setiap tindakan dapat mendorong remaja melakukan hal-hal negatif atau destruktif. Kondisi ini juga dipicu dengan kebingungan pencarian identitas saat remaja berusaha menemukan jati dirinya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua sebagai lingkungan terdekat remaja dalam pembentukan sikap dan perilaku anak.
6: Peran orang tua itu sangat penting sekali, karena kalau kita belajar dari proses bagaimana seorang anak itu untuk memahami sebuah tindakan, itu dimulai dari keluarga. Jadi mikrosistemnya dimulai dari situ. Bagaimana keluarga itu membentuk seorang anak gitu melalui tindakan atau melalui mereka sebagai orang tua role modelnya, itu yang kemudian diterjemahkan sebagai seorang anak dalam bentuk perilakunya.
4: Selain itu, interaksi sosial juga memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Psikologi Jean Mary Monepa menyebutkan seorang remaja membutuhkan otonomi, kompetensi serta terhubung secara emosional dengan lingkungannya. Apabila tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh keluarganya, maka khawatir anak akan mencari pelarian di luar yang dapat mengarah pada pengaruh negatif. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 18 anak di Sulawesi Tengah terindikasi paparan paham radikal melalui game online. Fenomena ini menunjukkan ruang digital tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi yang berpotensi mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Lantas, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah anak menjadi sasaran penyebaran paham radikal di ruang digital? Mari kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akatabah, bersama pemerhati anak dan perempuan Dewi Rana.
7: Ini berdasarkan data yang dirilis oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, ada 18 anak yang terindikasi begitu mereka terpapar radikalisme melalui game online Roblox sebagai pegiat perlindungan anak dan perempuan di Sulawesi Tengah. Nah, gimana nih menanggapi hal ini?
8: Informasi itu kami sudah dengar langsung dari Densus, karena tanggal 8 kemarin itu ada diskusi ya di kantor gubernur terkait dengan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan. Nah, Densus menyampaikan kalau di Sulawesi Tengah memang ada 18 anak yang terindikasi ya, terpapar ekstremisme radikalisme begitu. Memang salah satu penyebabnya itu ada indikasi melalui game ya, Roblox itu. Tetapi kalau saya lihat itu tidak sesimpel itu, gitu. Tidak sesimpel anak-anak kemudian tiba-tiba memilih jalan itu, gitu ya, untuk masuk dalam jaringan itu. Ada kecenderungan anak-anak ini sebetulnya adalah anak-anak yang rumahnya itu tidak lagi aman, gitu. Tidak lagi bisa menjadi tempat pulang. Kelekatan kita dengan anak itu kemudian lepas, dan itu menjadi faktor-faktor pemacu begitu untuk anak kemudian terpapar ekstremisme radikalisme.
7: Baik, tetapi kalau kita melihat begitu, apakah ada aktor intelektual yang kemudian menggiring anak-anak ini dengan memanfaatkan ruang digital untuk kemudian mereka menjadi target si terorisme, diberikan paham terorisme dan ekstremisme, ataukah anak-anak ini punya latar belakang keluarga yang tidak baik-baik saja, kemudian akhirnya mereka yang mencari sendiri begitu, mereka menjadi target atau mereka yang mencari sendiri?
8: Kalau melihat polanya begitu ya, sepertinya memang ini ada semacam aktor intelektual di belakangnya, tetapi mereka itu pendekatannya dan caranya itu tuh bisa sangat beragam begitu. Jadi kalau saya lihat paparan-paparan dan diskusi-diskusi dengan teman-teman Densus itu ada level begitu, ada level-level ketika misalnya mereka mulai melakukan identifikasi, kemudian yang bisa mereka rasuki itu, kemudian ada lagi berpindah ke pola yang lain begitu. Jadi ada kayak mekanisme pola itu yang kalau saya lihat itu sangat ini ya, menyesuaikan dengan kecenderungan problem-problem anak begitu.
7: Berarti mereka bermain game dengan anak-anak, kemudian mereka mencari tahu bagaimana kondisi anak ini, latar belakangnya seperti apa, seperti itu ya, mereka ajak cerita, kemudian kalau mereka dapat problemnya, disitulah mereka masuk begitu ya?
8: Iya, bisa jadi seperti itu, karena dari pengalaman ya diskusi itu sepertinya mereka itu kayak mengidentifikasi anak-anak yang sangat rentan begitu, yang sangat rentan, tidak punya kelekatan dan cenderung dilepas dari lingkungan dan keluarga, perlahan mereka rekrut.
7: Kalau kita melihat kan, pemerintah ini punya program baik dari pusat kemudian provinsi terkait dengan literasi digital, membuat ruang digital itu aman bagi anak. Menurut Kak Dewi, sejauh mana efektivitas regulasi si aturan-aturan yang ada itu untuk kemudian diterapkan di Sulawesi Tengah? Sudah maksimal kah atau masih ada saran dan kritik nih yang disampaikan oleh Kak Dewi?
8: Pemerintah penting begitu ya untuk tegas. Saya kira juga mempelajari polanya gitu. Ini bicara ekstremisme radikalisme, memang kalau lihat dia punya peraturan Presiden 8 2026 itu kan memang itu harus dikerja secara kolaboratif.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Pendengar dan pemirsa, memperkuat mitigasi dan penyebar luasan informasi kebencanaan, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu bersama UPT Sulawesi Tengah menjalin perjanjian kerjasama lintas sektor. Berikut laporan Miftahul Jannah.
9: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu bersama UPT Sulawesi Tengah menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS bersama instansi lintas sektor siang kemarin. Kegiatan tersebut menandai kolaborasi strategis dalam memperkuat mitigasi bencana dan memperluas diseminasi informasi kebencanaan kepada masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menuturkan kerjasama terpadu tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, sekaligus menyebarluaskan data kebumian secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, data BMKG juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, hingga perubahan cuaca ekstrim.
10: Kami BMKG kan bukan saja bicara bencana gempa bumi dan tsunami ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada banjir, tanah longsor, seperti itu. Apalagi sekarang saat karhutla ya. Karhutla itu tentu informasi BMKG itu sangat-sangat dibutuhkan.
9: Penandatanganan nota kesepakatan tersebut melibatkan berbagai unsur terkait, yaitu BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kota Palu, LPP RRI Palu, dan Fakultas Syariah UIN Datukarama Palu. Kerjasama lintas sektor tersebut dipastikan akan terus diperkuat dengan menggandeng instansi lainnya. Diharapkan melalui sinergi ini, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Sulawesi Tengah dalam menghadapi potensi bencana dapat terwujud secara optimal.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu melaksanakan seminar awal penyusunan dokumen Indeks Ketahanan Daerah IKD tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
11: Sebagai bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, pemerintah Kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melaksanakan seminar awal penyusunan dokumen Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai perwakilan instansi terkait, baik daerah maupun vertikal, serta unsur media. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tapubolon menyebut, capaian IKD bukan hanya sekadar angka, melainkan menjadi dokumen penting dalam penilaian progres ketahanan daerah dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Pada tahun 2025, IKD Kota Palu mencapai 0,74 dan menjadi yang tertinggi dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2026 ini, ditargetkan akan terus meningkat hingga pada akhirnya akan mencapai angka minimal 0,80, sekaligus mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang tangguh bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen IKD untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Palu.
2: Dokumen IKD sangatlah penting sebagai penilaian progres ketahanan daerah Kota Palu dalam konteks kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Tahun 2025, IKD Kota Palu mencapai 0,74. Sedangkan target tahun 2026, kita akan mencapai 0,76. Rencana kita untuk tahun 2029, kita sudah harus mencapai 0,80 sebagai kota yang memasuki kota resilient atau kota yang tangguh bencana. Penyusunan dokumen IKD untuk menyatukan konsepsi kita dalam pemikiran semua pihak stakeholder dan pemangku tugas serta kewenangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Palu.
11: Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hal itu menurutnya penting, terlebih Kota Palu masih menghadapi ancaman bencana yang tergolong tinggi. Sementara indeks risiko bencana berada pada kategori sedang dengan nilai 136,12.
12: Pada tahun 2025, indeks ketahanan daerah Kota Palu sudah mencapai 0,74, yang berarti Kota Palu sudah mencapai kondisi ketahanan yang berkategori sedang. Memperhatikan kondisi ancaman bencana yang berkategori tinggi dengan indeks risiko bencana berkategori sedang sebesar 136,12, maka kita harus terus meningkatkan ketahanan daerah hingga dapat mencapai kategori tinggi di atas 0,80. Pada tahun 2025 dengan indeks 136,12 yang dihasilkan dari upaya kita semua untuk meningkatkan indeks ketahanan daerah sampai pada posisi 0,74. Apabila indeks ketahanan daerah terus meningkat, maka indeks risiko bencana di Kota Palu akan terus menurun, yang mencerminkan Kota Palu semakin menuju kota yang tangguh bencana atau resilient city.
11: Melalui penyusunan indeks ketahanan daerah tahun 2026, diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana, sekaligus mampu mewujudkan Kota Palu yang resilient atau kota yang tangguh bencana.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Selain disebabkan karena gangguan sistem kelistrikan, pemadaman listrik secara bergilir di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, juga disebabkan karena meningkatnya penggunaan listrik di tengah cuaca panas ekstrim. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih melakukan manajemen beban secara bertahap di wilayah kerja PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3 Palu, sehingga berdampak terhadap pemadaman listrik secara bergilir di kawasan Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Manajer PLN UP3 Palu Ansar kepada wartawan di Palu mengatakan, pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN saat ini, selain menjaga kestabilan sistem kelistrikan, juga dipengaruhi dampak cuaca panas ekstrim yang menyebabkan pemakaian listrik di masyarakat meningkat.
3: Di satu sisi memang cuaca, kalau saya lihat BMKG sendiri, Palu ini terpanas se-Indonesia. Cuaca panas ini otomatis pemakaian masyarakat juga bukan naik. Otomatis pemakaian naik mempengaruhi peralatan-peralatan kita juga. Itu yang mungkin salah satu yang membuat antara kecukupan pasokan transmisi kita, penyaluran kita ke satu sistem ini sedikit terganggu.
13: Manajer PLN UP3 Palu Ansar menjelaskan, pengaturan beban dengan cara melakukan pemadaman listrik secara bergilir bertujuan untuk menjaga keandalan pasokan listrik agar tidak kolaps atau padam total. Meskipun Sulawesi Tengah memiliki sejumlah sumber energi listrik, namun dalam kondisi saat ini perlu dilakukan manajemen beban agar sistem kelistrikan tetap terjaga.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu memperkuat pengawasan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu serta menekankan penggunaan visa C20 sesuai peruntukan seiring meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing TKA di daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Penggunaan visa C20 bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah. Seiring sudah dibukanya penerbangan internasional rute Palu-Guangzhou, visa C20 sendiri merupakan visa yang diperuntukkan bagi tenaga ahli asing yang datang untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti pemasangan, perbaikan, maupun pelayanan terhadap peralatan di perusahaan. Izin tinggal tersebut memiliki masa berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 180 hari. Dalam pelaksanaannya, tenaga asing pemegang visa C20 tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di luar tujuan izin yang diajukan perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal dalam jumpa pers yang digelar hari Selasa mengatakan pengawasan terhadap WNA sudah dilakukan sejak proses pengajuan izin hingga keberadaan tenaga asing selama berada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
15: Imigrasi itu mengeluarkan visa C20 itu kebijakan dari pemerintah pusat. Karena banyak pertimbangan hal, kami sebagai pelaksana di lapangan, khususnya imigrasi, kami tidak berhak untuk menolak jenis visa C20 yang diperuntukkan untuk pemasang alat dan untuk dipakai bekerja di suatu perusahaan untuk sementara yang berlakunya 60 hari, dan itu bisa diperpanjang 180 hari, maksimal 180 hari. Total penumpang kedatangan 1.493 pax, WNI 5 pax. Ini khusus kedatangan, mulai dari awal dibuka sampai detik ini. Keberangkatan 1.575 pax, WNA 1.569 pax, WNI 2 pax. Dari sini penggunaan dari jumlah 1.488 khusus dihususkan C20 kedatangan sejak datang dan keluar di tas 591 pax, C2 432 pax. Begitu pula dengan keberangkatan khusus WNA 1569 pax, 1052. Ini 1052 total yang masuk dan keluar, jadi ini balance, Pak.
14: Akmal menambahkan jumlah tenaga asing yang masuk melalui visa C20 seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang diajukan perusahaan. Izin tersebut tidak diperuntukkan bagi pekerjaan lain di luar kegiatan pemasangan, perbaikan, ataupun penanganan peralatan. Pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing juga dilakukan bersama tim pengawasan orang asing atau Timpora dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BAIS dan juga BIN. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas tenaga asing tetap sesuai dengan izin yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian. Ia juga menyebut perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing juga memiliki tanggung jawab memastikan pekerja menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan izin yang diajukan. Pengawasan ini menjadi penting seiring meningkatnya mobilitas tenaga asing menuju kawasan industri Morowali melalui akses penerbangan Palu Morowali.
4: Pendengar dan pemirsa, Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
16: Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah tersebut. Program tahun anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran mencapai 30,2 miliar untuk 6 lokasi pada tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asegaf mengatakan, dari 6 lokasi tersebut, 2 diantaranya telah siap untuk memasuki tahapan pembangunan, yakni Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Saat ini katanya proses di kedua lokasi tersebut masih berada pada tahap pengukuran lokasi dan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
17: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Donggala tahun anggaran 2026 itu, kita memang dikasih untuk tahun 2026 itu sebanyak 6 lokasi untuk tahap pertama, gitu. Kemudian dari 6 lokasi ini, 2 lokasi yang sudah siap, yaitu Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Progres sampai dengan saat ini untuk 2 lokasi tersebut, yaitu masih dalam proses pengukuran lokasi sekaligus pembuatan perencanaan pelaksanaan, jadi aksi pelaksanaannya setelah selesai pengukuran, nah ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan. Jadi dalam proses ini masih langkah awal untuk pembersihan lokasi.
16: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Salah seorang nelayan di

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una, rawan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tojo Una-Una mengingatkan para kepala desa untuk membentuk satuan tugas.
1: Wilayah Tojo Una-Una, khususnya di 6 kecamatan bagian darat Ampana Tete, Ampana Kota, Ratu Lindo, Ulu Bongka, Tojo, dan kecamatan Tojo Barat, jadi sasaran kebakaran hutan dan lahan. Menyikapi musibah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Tojo Una-Una, Sudarto Palakana, mengimbau seluruh kepala desa yang tersebar di seluruh wilayah 6 kecamatan untuk segera membentuk satuan tugas Satgas Peduli Kebakaran. Tidak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah kecamatan dan desa khususnya di wilayah darat yang rawan terjadi karhutla untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Damkar Mat BPBD untuk menyiagakan kendaraan taktis khusus pemadaman jika sewaktu-waktu karhutla atau musibah kebakaran terjadi.
2: Di masing-masing wilayah, kecamatan dan desa itu terbentuk satgas-satgas penanggulangan desa maupun kecamatan. Kemudian ada satu kendaraan personal pemadam supaya ketika terjadi bencana kebakaran karhutla atau karena rumah penduduk bisa langsung diatasi untuk pemadamannya.
1: Selain pembentukan satuan tugas Satgas, Sudarto Palakana juga mendorong pemerintah desa agar membangun kerjasama dengan Menggala Agni yang secara rutin membantu proses penanggulangan kebakaran di berbagai wilayah rawan karhutla untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan musibah kebakaran di masing-masing wilayah. Ia juga mendorong pemerintah desa agar mengajukan permintaan bantuan berupa penyiagaan unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu jika sewaktu-waktu terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Samsat Keliling kini hadir melayani pajak kendaraan di Festival Bakulupi, Kelurahan Bailoh Baru, Kabupaten Tojo Una-Una.
3: Pelayanan Samsat Keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulupi 2026 di Kelurahan Bailoh Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat Keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat Keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
4: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bakulupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar tepat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Tohuna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
3: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Bakulupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Iketut Wiranata, editor pelaksana Ika Rika Andika. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal, sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi.

0: komen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Dinda menemani pendengar semua di kopi Anda ini ya. Komentar dan opini Anda pagi hari ini di hari Rabu. Hari Rabu, tetap semangat, tetap bersyukur. Semoga selalu sehat ini ya untuk pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin yang lagi siap-siap untuk berangkat ke kantor juga, di jalan hati-hati. Hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Atau mungkin yang lagi santai nih ya, sambil menunggu sarapan, atau yang lagi sarapan juga sambil ngopi, pas banget ini ya, mendengarkan kopi Anda tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Pendengar, biasa kita buka untuk pendengar semua tentunya di pagi hari ini untuk kopi Anda. Topik kita begitu ya, Dinda hadirkan topiknya sesuai yang sudah dirancang ataupun diberikan dari tim reporter, tim pemberitaan kita ini ya. Setelah itu kita akan berikan juga nanti di kopi Anda, komentar dan opini Anda dari para pendengar nantinya akan kami teruskan langsung di Palu Menyapa. Jadi komentar dan opininya atau pertanyaannya boleh ini ya, nanti kami sampaikan kepada narasumber yang bersangkutan di Palu Menyapa. Topik kita pagi hari ini adalah ancaman paham radikal di ruang digital. Pendengar, tentunya tadi kita sudah sempat singgung ini ya, di lintas Sulawesi Tengah juga berita awal kita, mungkin yang biasa stay tune yang sudah standby bersama dengan RRI pukul 6 waktu Indonesia Tengah di 3 awal berita itu kami selalu hadirkan, biasa topiknya ini sesuai begitu ya. Nah, tadi ada ancaman paham radikal di ruang digital. Tentunya di pagi hari ini masih berkesinambungan, nantinya akan kami lanjutkan lagi di Palu Menyapa. Seperti apa narasumber nanti menanggapi dari topik kita juga, tapi sebelum ke narasumber kita akan melihat dari opini atau aspirasi dari para pendengar kita. Silakan nanti yang ingin bergabung ini ya, di kopi Anda, komentar dan opini Anda bisa melalui line telepon kami, boleh ya, atau melalui telepon WhatsApp juga boleh ya. Oke, kita coba bantu ingatkan lagi nomornya di 0811 456 03908. Ada, boleh ya, yang mau bergabung di 0811 456 03908 bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Topik kita ancaman paham radikal di ruang digital. Jadi seperti apa ini ya? Saat ini mungkin melihat ini ya, bahwa ruang digital menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan begitu ya dari kehidupan masyarakat. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasinya, berkomunikasi dengan mudah, membangun relasi, hingga menyampaikan pandangan dan pendapat tentunya. Namun kita melihat juga ini, kemudahan tersebut juga membawa tantangan yang baru, di mana ruang digital dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan paham radikal, intoleransi, ujaran kebencian maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat tentunya. Nah, dari penyebaran konten semacam yang tidak perlu ini ya, yang tidak perlu dilakukan secara terbuka, kemudian ada narasi yang dikemas dalam video pendek atau biasa disebut meme, anekdot juga ini ya, ataupun potongan ceramah, konten motivasi maupun informasi yang terlihat biasa tetapi secara perlahan membentuk cara pandang sudut atau sudut pandang tertentu ini ya. Jadi persoalan ini menjadi semakin kompleks karena algoritma media sosial dapat membuat seseorang terus menerima konten yang memiliki karakter atau pandangan serupa dengan apa yang sebelumnya mereka lihat. Jadi kondisi ini juga berpotensi menciptakan ruang informasi yang semakin sempit sekaligus memperkuat pandangan tertentu. Ini menyasar dari generasi muda ya, menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian begitu ya. Aktivitas yang tinggi di media sosial, kemudian ketergantungan terhadap informasi digitalnya serta interaksi yang intens di berbagai platform membuat para generasi muda ini menjadi kelompok yang sangat mudah terpapar berbagai jenis informasi. Di sisi lain, pendengar, kemampuan membedakan informasi yang valid opini ataupun propaganda hingga konten manipulatif ini belum tentu dimiliki setiap penggunanya. Jadi ketika kemampuan literasi digital tidak berjalan seiring dengan tingginya aktivitas di ruang digital, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan. Nah, tentunya tantangan-tantangan tersebut menjadi semakin besar dan berkembangnya ada sekarang namanya teknologi kecerdasan buatan atau AI ini ya. Teknologi ini juga dapat digunakan ataupun untuk menghasilkan gambar, suara maupun dari video-video yang terlihat meyakinkan begitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi juga, kalau disalahgunakan konten manipulatif kemudian digunakan untuk menyebarkan kebencian, provokasi masyarakat, bahkan memicu konflik horizontal. Karena itu pendengar, seperti apa pencegahan dari paham radikal di ruang digital ini ternyata tidak hanya cukup dilakukan dari mulai pemblokiran konten saja ini ya. Jadi masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali, memeriksa dan menyikapi informasi secara kritis tentunya. Seperti apa kita melihatnya, mengapa generasi muda ini menjadi salah satu kelompok yang rentan atau sering menjadi sasaran ini ya, dan sejauh manakah literasi digital mampu membentengi masyarakat, serta bagaimana kita juga mengantisipasi ini penyalahgunaan AI untuk membuat informasi palsu yang memicu konflik. Silakan pendengar, bersama dengan Dinda kami berikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya melalui telepon kami di 08 11 45 603 908. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kopi Anda?
1: Ya, baik. Kopi Anda, Dasman dari Mamboro.
0: Iya,
1: ya.
0: Pak Dasman di Mamboro. Silakan Bapak untuk komentar dan opininya.
1: Jadi saya pikir begini. Ini kita akan, ketika kita menjadikan topik ini sebagai sebuah diskusi publik di kopi Anda ini, tentunya ada proses awal yang harus dilakukan untuk mengetahui seberapa urgen sebuah topik, tentunya oleh RRI sudah dilakukan. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan bahwa semua bentuk-bentuk tindakan kejahatan kriminal, baik dalam bentuk cyber maupun dalam bentuk tindak-tindakan langsung di lapangan itu selalu disertai dengan himbauan-himbauan pencegahan dan segala macam. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah Komdigi misalnya, Kementerian Informasi dan Digital itu sudah melakukan proteksi-proteksi yang kuat terhadap potensi ini? Apakah serius melakukannya? Nah, saya mau mengatakan begini, kalau sekelas judi online saja tidak bisa diblokir, apalagi komen-komen netizen, komen-komen publik yang cenderung mengarah penghasutan, adu domba, sebaran kebencian. Dan itu sulit sekali dilakukan. Kalau hanya sebatas himbauan, maka ruang-ruang itu bisa dilakukan di dunia-dunia pendidikan, di dunia keluarga, bagaimana edukasi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki akses ke sana. Dunia pendidikan kemudian misalnya, bagaimana kemudian kurikulum-kurikulum itu memuat dan karakter itu sudah dibangun di sana. Materi-materi tentang apa yang disebut dengan radikalisme, potensi terorisme itu kan sudah disampaikan di sana. Nah, tapi dibentuk wadah, misalnya ada wadah pencegahan radikalisme, hampir tidak berfungsi. Di Sulawesi Tengah ini ada wadah untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak terpapar dengan radikalisme dan paham-paham terorisme itu, tapi hampir tidak pernah kita dengar kegiatannya apa sih. Bahkan saya pernah challenge ketuanya, berani ke Anda masuk ke sekolah-sekolah mengedukasi tentang itu? Pengguna-pengguna digital sekarang ini adalah Gen Z, Gen Alpha, yang kemudian mereka itu jumlah yang sangat potensial. Jadi himbauan itu penting, bagus, tapi tidak cukup di ruang itu. Ada tindakan, ada political will, ada niat baik dari pemerintah khususnya kementerian terkait untuk melakukan pemblokiran. Nah, sekarang ini kan liar. Coba baca itu postingan-postingan di FB dengan segala fitnah dan berbagai macam narasi-narasi yang mengancam persatuan-kesatuan adu domba itu. tidak tidak bisa diblokir ke hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira mereka sangat mudah men-tracingnya. Nah, tapi kenapa tidak dilakukan? Apakah ini dibuat semacam satu apa namanya, dibuat ruang itu kemudian nanti diprogramkan untuk pencegahan itu pembiayaannya sekian, atau ruang itu memang sengaja dibuka nanti kemudian setelah rame baru ada tindakan? Nah, di kita kan begitu, pencegahannya, mitigasinya rendah, tapi begitu terjadi kejadiannya, peristiwanya baru rame, baru semua pendekatan dilakukan, edukasi lah, sosialisasi lah, dan segala macamnya. Mm-hmm. Nah, ini penting disampaikan bahwa pemerintah juga kita sambut niat baiknya, tapi mereka juga lalot, lambat. Komdigi gagal, saya anggap gagal memproteksi ini. Judi online saja tidak bisa diblokir situs-situsnya, tidak bisa diblokir konten-konten dan sebagainya. Apalagi kalau hal-hal yang bersifat opini masyarakat yang bebas berekspresi, yang di dalamnya tentunya kebebasan itu disalahgunakan. Nah, apa yang kemudian kita bisa percaya tentang hal ini? Kalau kemudian kita mau mengedukasi masyarakat, ruang-ruang publik untuk itu, tempat-tempat yang ada di masyarakat, kemudian apa namanya, di dunia pendidikan, kan terbuka untuk itu. Tinggal kemudian bagaimana pola, bagaimana metode, gimana cara yang dilakukan untuk melakukan pendekatan-pendekatan pencegahan. Dan satu hal yang saya perlu kasih tahu, saya pernah diundang oleh pada saat Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian melakukan.
0: Halo. Iya, Pak Desman. Halo. Oke. Pak Desman, baik. Sepertinya terputus ini ya. Nanti kita coba baru.
1: Halo.
0: Ya, halo. Baik.
1: Halo. Iya, iya. Ya. Jadi saya mau katakan begini, saya pernah diundang oleh apa namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada saat yang melakukan pengabdian masyarakat di Polda Sulden. Saya kasih tahu begini, bahwa kalau kita bicara tentang radikalisme dan terorisme, ingat bahwa kalau itu kita jadikan isu, yang paling sakit itu sebenarnya umat Islam. Karena yang disasar itu, padahal radikalisme itu bukan cuma Islam, terorisme paham-paham itu bukan cuma di Islam. Jadi harus kita memilah-milah, jangan sampai kemudian kita salah kaprah, yang jadi sasaran itu umat Islam. Nah, ini penting untuk menjadi bahan diskusi, apalagi di dunia digital. Coba lihat apa yang mengatakan bahwa apa namanya, usir orang Yaman dari Indonesia, itu apakah itu tidak masuk dalam paham radikalisme, paham-paham memecah belah? Siapa yang melakukan itu? Usir ini, jangan ada di Indonesia dan sebagainya, dan itu diposting di media sosial, apakah itu tidak bisa dicegah? Nah, ini penting. Jadi kalau kemudian karena ula-ula orang seperti ini kemudian terjadi chaos, sekarang siapa yang rugi? Nah, ini yang menjadi penting. Jadi saya pikir bahwa pemerintah harus melakukan gerakan ekstra lah, tidak cukup menghimbau, ada tindakan nyata. Lembaga-lembaga pencegah radikalisme itu dan terorisme itu di mana? Mereka di mana? Apakah sekedar dianggarkan saja? Apakah sekedar mau besar namanya karena mereka menjadi orang yang melakukan apa namanya sebagai aktor di situ? Kan tidak. Apa bukti-bukti kerjanya? Saya challenge sekarang. Saya tahu bahwa salah satu itu adalah akademisi dari UNTAD yang juga terlibat dalam itu. Sekarang apa? Saya pernah challenge. Ayo masuk ke sekolah-sekolah. Kita mulai mencegah radikalisme, terorisme melalui dunia pendidikan. Dan sampai sekarang tidak ada action apa-apa yang dilakukan. Nah, ini penting, apalagi mau di dunia digital. Saya kira hal-hal yang sangat nonsen ya. Tidak mungkin kita akan berantas tanpa ada niat baik pemerintah, Kemdikbud dan sebagainya. Saya kira itu yang penting saya sampaikan untuk menjadi perhatian, karena ini hal yang sangat serius bagi kita. Kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dasman untuk komentar dan opininya ini ya, terkait dengan topik kita juga yang sudah disampaikan. Silakan kami akan tampung terlebih dahulu ini ya. Silakan untuk pendengar di belakang bergabung bersama kami kembali di Kopi Anda. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om Suwan dari Kawatuna, silakan.
2: Iya. Saya sangat apresiasi Bapak tadi. Yang sebenarnya ada wadah, tapi mungkin tidak berfungsi, atau memang dia tidak tahu apa sebenarnya radikalisme ini. Tuh. Sedangkan ini yang kita khawatirkan ini, terutama di Polexus Buti itu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, di situ kan banyak tersinggung seperti yang dikatakan tadi. Mm-hmm. Banyak diutuk ini di kabarnya, di berita-berita judi online begini itu, tapi kenyataannya kan tidak ada. Ya. Mm. Namun ciri-cirinya apa? Paham radikalisme sendiri ini mungkin tidak paham. Apa sebenarnya itu paham radikalisme? Mm-mm. Hanya mungkin dikatakan itu suatu paham yang begini, ya suatu paham yang bagaimana. Tapi itu suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan, pembaruan, perubahan total. Politik itu secara dramatis dengan perombakan itu menggunakan cara-cara ekstrim dan kekerasan. Sedangkan kita ini kan negara politik, negara ideologi ini. Sehingga tatanan-tatanan yang seperti dikatakan tadi itu tidak berfungsi. Ya, seharusnya pemerintah ini toh merangkum sebenarnya ini ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, itu sebenarnya yang dirangkum. Ketika ada paham-paham yang negatif tentang hal ini, tentu pemerintah akan turun. Kan sudah dibagi-bagi ini, mana badan intelijen negara. Kan tidak berfungsi, menghabiskan biaya. Apa keluhan-keluhan? Pemanya ada dari masyarakat. Mana kita punya keluhan, mau disampaikan kemana? DPR, anggota DPR kita ada. Wakil masyarakat itu. Jangan main-main jadi anggota DPR. Kalau tidak cerdas, tidak tahu, mundur. Mana itu wakil kita? Kita ketuanya, masyarakat ketuanya. Kenapa paham-paham begitu mereka tidak bisa angkat ke pemerintahan? Kan mereka itu apa? Mereka itu kan mengawal. Bagaimana jalannya pemerintah ini? Tidak berfungsi atau tidak? Masyarakatnya juga kalau banyak karena kekecewaan dengan pemerintahnya, masyarakat banyak berpaham radikalisme. Sehingga itu sebenarnya seperti Bapak tadi, saya sangat sangat setuju. Mana menghabiskan dana saja mungkin, tapi kenyataannya ada di YouTube banyak itu ajaran kebencian banyak, bahkan bukan cuma di politik, di agama pun banyak gontok-gontokan. Tuh, saling daripada penceramah ini kan itu kan paham apa? Mau mengadakan perubahan, ya perubahan. Kita negara politik, Pak, negara penuh apa? Penuh kedamaian sebenarnya, republik. Politik kita apa? Politik bebas dan aktif. Tapi kita negara hukum, negara republik. Tetapi jangan main-main di sini. Makan uang haram namanya. Ada wadah seperti dikatakan Bapak tadi. Itu wadah untuk pembinaan radikalisme. Paham itu ada. Ada di negara ini. Tetapi kenapa? Kacau, balau ini negara kita. Tidak berfungsi. Bahkan kita punya wakil-wakil di DPR itu tidak mau. Tidak mau bersama-sama kita. Makanya kita sekarang ini apa? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita sampai sekarang ini. Kemarau ini semakin panjang. Bukan masalahnya lagi radikalisme. Tuhan sudah mulai mengutuk kita. Ini barangkali dianukan kepada makhluk yang ada di bumi ini. Karena kenapa? Sudah ada aturan, sudah ada tatanan. Terus saya ulangi lagi nih, Mbak Adinda. Ideologi, politik kita, ekonomi, sosial, budaya kita harus dirangkum di situ itu. Kalau ada yang mengancam, paham radikalisme di situ itu. Ada kita punya pemerintah. Ada kita punya anggota DPR. Jadi apa? Eksekutif dan legislatif itu apa gunanya sebenarnya? Sampai sekarang paham-paham itu seperti yang dikatakan di YouTube itu tersebar, hanya menyebar. Bosan kita memakai manusia, ada lagi manusia yang lain, AI. Siapa yang mau ditangkap? Siapa yang mau diluruskan? Makanya suatu paham radikalisme ini sebenarnya, ini paham, bukan juga kita bilang kecewa kalau ada yang dipaham. Mungkin kekecewaan masyarakat yang tidak betul. Coba kalau baik-baik saja berdasarkan undang-undang dasar, mungkin tidak ada paham radikalisme ini. Jadi anak-anak sekalian, ini sebenarnya radikalisme ini dia tidak tahu sebenarnya apa itu paham radikalisme. Palingan dia bilang yang bertentangan dengan hukum. Padahal itu kecerdasan untuk kekecewaan sebenarnya itu, Mbak Adila. Okay. Itu sebenarnya yang sebenarnya terjadi saat ini. Kekecewaan masyarakat, paham. Ketika masyarakat sudah berpendapat begitu, ditangkaplah paham inilah, paham itulah. Tetapi para pemerintah kita tidak introspeksi diri. Dari dulu sampai sekarang ini, apa yang lemah? Apa yang lemah? politik kita ini pemerintah yang masuk politik, padahal di dalam politik itu pemerintah yang payungi. Ideologi kita apa? Ekonomi kita apa? Ekonomi kita sekarang ini apa? Pemerintah itu yang dianu, bayar sana, bayar sini, envelope sana, envelope sini, pecat sana, pecat sini, kan tidak betul. Mana anggota DPR? Wakil masyarakatnya nggak ada keluhan, mana muncul? Kalau ada itu apa? Demo-demo apa itu? Demo-demo apa itu? Seharusnya itu anggota DPR itu mana? Demo dulu dengan kita di DPR ini. Apa sebenarnya tujuan masyarakat? Dia tidak tahu, makanya kekecewaan masyarakat demo tidak tertanggapi, makanya paham radikalisme ini menyebar. Kita tidak bisa sangkal paham radikalisme ini. Dan kapan-kapan kan akan kita, Soekarno bilang, bukan penjaga itu sekarang yang kita takut itu, tapi antara kita yang saling gotong-gotong, yang saling tidak menghargai, yang tidak ada lagi politiknya, tidak ada lagi apa rasa rasionalisme terhadap negara ini. Itu sebenarnya yang paling ditakuti, bukan penjajahan di sana, tapi penjajahan di negara sendiri ini. Begitu Mbak Dinda. Terima Baik. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Suwan dari Kawatuna ini ya, yang sudah menyampaikan opininya dan setuju tadi ya terkait dengan pendapat juga yang disampaikan oleh Pak Dasman. Dan silakan pendengar yang ingin memberikan komentar dan opininya kembali dengan topik kita ini ya di pagi hari ini, ancaman paham radikal di ruang digital seperti apa. Nantinya kami juga akan menghadirkan narasumber langsung ini ya, bersama dengan rekan reporter kami yang akan dipandu oleh Susanti Akataba. Kami hadirkan nanti dari Kepala DP3A Sulawesi Tengah dan akademisi langsung dari UNTAD Universitas Tadulako. Silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Anda?
3: Kopi Anda ya.
0: Oke, baik.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Ini? Bersama dengan Dinda. Iya.
3: Oh, Mbak Dinda.
0: Iya. Ini bersama dengan
3: Putri cantik kan.
0: Masya Allah.
3: Ya, Putri cantik dari Kota Palu ini kan.
0: Amin, Masya Allah. Ini dari Pak Ahmad Irwan ini ya, di
3: Irwan, iya, ya, di Bandung.
0: Di Bandung Barat. Iya.
3: Kalau Bandung Timur bukan Barat.
0: Oh, kan. Sekarang Bandung Timur ya, Weh.
3: Ya, sekarang kan beda bupati itu kan. Kalau Bandung satu kabupaten itu Bandung Barat, pemekaran dari Kabupaten Bandung jadi dua kabupaten sekarang itu kan.
0: Oke, baik ya, Bandung Timur.
3: Bandung itu kan terjadi empat kabupaten kota ya, dua kabupaten, Kota Bandung, Kota Cimahi itu. Jadi empat kabupaten kota di sini. Inilah tentang masalah tadi kan.
0: Baik.
3: Saya sangat setuju barusan yang disampaikan oleh Bapak yang barusan itu kan.

0: kalau misalnya nanti kalau saya mohon dikoreksi sama masyarakat menurut kenyataan kan tidak seperti itu. Nah begini Mbak Dinda ya, saya waktu tanggal 27 ikut peserta demonstrasi ke gedung DPR waktu itu kan, saya modal sendiri, biasa gak sendiri, ikhlas. Kenapa? Bukan untuk kepentingan pribadi, kalau untuk pribadi ya makan masih cukup, walaupun rumah sederhana juga ada pun sendiri, kendaraan roda dua walaupun jadul juga punya kan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya terpuruk, kehilangan mata pencaharian, buruh tadi sekarang sudah tidak ada, itu kan harap-harap semakin tinggi. Soal mereka seolah tidak dengar lagi dewa tulisan, tidak dengar lisan, tidak dengar, hanya turun ke jalan. Jadi sekarang begini ya, saling melihatnya disebar seperti kan begini. Banyak kan diberi masukan-masukan oleh berbagai elemen seperti MBG, gunakanlah yang lebih bermanfaat seperti itu, kan tidak dengar. Jadi seolah-olah mau bisa menciptakan agar batu warung-warung bagaimana kalau para penguasa, kalau para kebijakan sudah tidak dengar lagi masuk dengarin masa itu bukan masuk dari elemen itu seperti diantaranya. Jadi saya pesimis lah negara Indonesia kalau selama pemegang kekuasaan seperti itu tidak punya kebijakan, tidak dengar suara, tidak akan, jangan terbayar, jangan harapkan negara baldatun tayyibatun waradun gopur. Janganlah seperti kalau memang selama kemajuan seperti itu. Nah itu Mbak Bindra. Jadi ini keprihatinan kita semua mungkin yang dirasakan di mana para pemuka kebijakan sudah tidak lagi dengar masukan masyarakat. Jadi kalau kata bahasa Jakarta mah ya cuma gue aja kan gitu. Jadi tidak dengar. Jangan seperti sebelumnya merengek-rengek, mengemis, saling mana seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai opini saya. Kalau apa memang saya salah, mau dikoreksi karena saya hak untuk berbicara, karena saya merasa memilih pemilihan sekarang, lalu juga saya merasa memilih anggota dewan sekarang. Banyak punya hak untuk berbicara. Kalau merasa golput, ya tidak hak untuk berbicara. Saya tidak merasa golput, tetap saya punya hak untuk bersuara. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Irwan ini ya, untuk komentar dan opininya. Terima kasih nih ya, ini dari jauh-jauh dari Bandung. Mendengarkannya lewat RRI Digital tadi ini ya, Pak Ahmad Irwan. Dan pendengar, Anda masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya pagi hari ini dengan topik kita ini ya. Tadi sudah diberikan oleh para pendengar kita, ancaman paham radikal di ruang digital tentunya. Silakan yang masih ingin bergabung bersama kami dengan opini lainnya atau mungkin sependapat juga tadi ya, silakan sampaikan komentar dan opini Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Masudin Ar-Raja, silakan Bapak untuk komentar dan opininya.
2: Terima kasih Mbak Dinda. Menarik untuk paham-paham radikalisme. Oke. Kita sering mendengar ada yang biasa dikenal dengan intoleransi. Intoleransi ini ketika kita tidak menerima, tidak setuju, ataupun maksudnya kontra dengan hal-hal yang terjadi. Saya berangkat dari beberapa hal yang tercantum dalam lembaran negara yang berkaitan dengan hal yang mengancam. Salah satunya yang lagi marak sekarang ini persoalan LGBT. Persoalan LGBT, mereka kan seakan-akan memaksakan mereka itu mau diterima. Nah, coba ini kita pikirkan. Nanti siapapun narasumbernya, tolong dijelaskan ini. Terus ada yang tidak setuju kan dengan pendapat itu. Ketika tidak setuju, dianggap yang tidak setuju dengan paham itu intoleran. Jadi saya kadang-kadang miris melihatnya. Ini kita maunya kemana? Pada satu sisi kita memang tidak menerima paham itu, tetapi dia, mereka, tidak usah jauh-jauh, Kota Palu saja kalau dihitung ini sudah kurang lebih 6 ribuan ini, 4 sampai 6 ribu berdasarkan data. Itu kan luar biasa banyaknya mereka. Tapi tidak ada upaya supaya seperti apa mereka ini agar pahamnya mereka tidak menyebar, Orang yang kontra juga tidak dianggap

0: intoleran. Nah, ini salah satu yang perlu dibahas. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti pembicara-pembicara sebelumnya, nanti sudah terjadi, sudah kontra, barulah semua kebakaran jenggot. Itu yang pendapat saya di pagi hari ini, Mbak Dinda. Terima kasih, selamat pagi. Kopi Anda terus maju, RRI tetap di udara. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Masudin Raja ini ya. Terima kasih Bapak untuk komentar dan opininya tentunya di pagi hari ini. Ini masih berkaitan begitu ya, terkait paham radikal kita, kemudian LGBT ini ya Pak ya. Tadi nanti akan disampaikan juga ke narasumber kita, dibantu teruskan nanti di Palu Menyapa tentunya, bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dokter ini ya, Dokter Yudiawati F. Windar Rusliana, SKM MKes dari Kepala DP3A Sulawesi Tengah, dan ada Profesor Dr. Muhammad Khairil SAG MSI dari Akademisi Universitas Tadulako di Palu Penyapa nanti. Pendengar, silakan, kita masih ada waktu untuk memberikan ruang bagi pendengar semua menyampaikan komentar dan opininya. Dinda masih menemani ini ya sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, iya. Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kopi Anda, iya. Pak Amir, iya. Pak Amir di Biro Maru, silakan Bapak.
2: Iya, begini Mbak. Kita kalau setelah begitu mendengar radikalisme itu langsung tertuju pada satu titik, bahwa ada pemahaman yang tidak benar atau ada pemahaman mau menentang. Radikal sendiri itu saya pernah dengar bahwa itu orang menuntut ilmu dengan gigi, itu radikal juga Mbak Dinda. Nah kalau dia radikalisme itu menyalahgunakan, mau menentang pemerintah atau apa, intoleran katanya, kalau tidak menerima pendapat orang dan dia bertahan dengan pendapatnya dia, langsung digolongkan ya radikalisme. Ingat, kita begitu dibilang radikalisme tertuju kepada pikiran orang-orang itu teroris. Kan ini bukan juga keliru, ini yang perlu diredam terangkali. Orang menyampaikan terus pendapat-pendapatnya di media sosial, jangan sampai dia dibilang radikalisme. Karena kemarin-kemarin itu orang dicap radikalisme, teroris, langsung ditangkap, langsung diapa. Pendapat-pendapat ini kan boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau ya itu sudah ada undang-undang itu, ujaran kebencian, menghina atau apa. Saya kira dipilih-pilihlah ini radikalisme. Ada yang dulu kalau zaman Belanda itu menentang Belanda dibilang ekstremis, menentang penjajah, ekstremis. Sekarang kalau orang tidak sependapat, pertama dia dianggap intoleran, ujung-ujungnya dianggap radikalisme. Orang mempertahankan dia punya pendapat. Siapa sebenarnya yang radikalisme ini, yang mana, seperti apa, pemahaman apa? Kalau orang mempertahankan agamanya, prinsipnya yang gigi, apakah itu toh apa namanya radikalisme? Orang berjuang apa semua itu, kayaknya coba dibaca dicerna baik-baik arti radikal itu Mbak Rinda ya. Karena sekarang ini kalau orang bilang radikalisme, radikal langsung dituju umat Islam ini, teroris ini. Padahal orang menyampaikan pendapat gigi dengan menuntut ilmu sekuat tenaga, itu radikal juga Mbak Rinda. Radikal dia untuk mendapatkan ilmu, radikal mempertahankan prinsipnya. Terkecuali tadi dia ada gerakan-gerakan sudah mau menentang, mau membuat ini, oh saya tidak mau, kau harus begini, kalau tidak saya bunuh kau, ah itu yang bahaya. Tapi kalau dia, saya punya agama ini, saya punya prinsip begini, apakah itu radikal itu? Apakah itu berbahaya? Mudah-mudahan narasumber nanti bisa memberikan kita keterangan bahwa apa arti sebenarnya radikal dengan radikalisme. Itu kan beda, radikal itu memang gigi. Radikalisme apakah dia sudah tergolong dengan tidak mau menerima pendapat orang? Kan juga itu hak asasi tidak menerima pendapat orang, kecuali tadi dia tantang atau dia melawan atau apa. Kalau saya tidak sependapat dengan kamu, kenapa? Saya punya pendapat begini. Di Islam juga mengatakan itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apakah itu prinsip itu dianggap radikal? Silakan kamu. Yang tidak boleh kan campur baur agama. Campur sana, campur sini, disatukan. Itu bukan toleran lagi, itu mencampur baur. Kita terima kok kalau ada orang kita terima, silakan kau laksanakan prinsip ini. Ini saya lihat ini kalau sudah bau radikalis, seolah-olah itu tadi sudah mau membuat teroris sudah. Jadi kalau ini jadi bahan ini, tolong nanti saya cuma tidak paham apa sebenarnya arti kata radikalisme. Tolong nanti Mbak Dinda sampaikan sama narasumber supaya kita ini sedikit-sedikit, oh radikal, yang mana ini sebenarnya radikal, yang mana ini?
1: Oke. Okay.
2: Seperti apa radikal itu? Berbahaya sekali kan radikal itu? Yang berbahaya itu tindakan yang menentang. Macam kemarin kita ujung-ujungnya ini kan 30 September ini kita terjadi sejarah kelam, Mbak Dinda. Nah, seperti apa ini kita harus hati-hati. Karena saya selalu mendengar kalau dibilang radikalisme itu seolah-olah umat Islam ini mau melawan, mau menentang atau apa. Tidak ada yang lain selain itu. Jadi intoleran katanya. Tapi kita lihat di dunia ini, di mana umat Islam minoritas, di situ dia ditekan sebesar-besar, seberat-berat. Tapi di mana dia mayoritas, aman kok negara ini. Maksudnya aman. Dia tidak menekan siapa, jangan kau begini. Kemarin kan kita lihat masjid apa semua di negara lain sana gitu. Itu kan seperti apa? Apakah itu tidak berbau radikal? Apakah itu tidak dicap radikal nanti di Indonesia? Kalau sedikit ada gerakan umat tertentu, langsung dicap radikalisme. Nah, ini saya tidak paham ini. Tolong. Kalau kita nanti ada di kamus itu arti radikal seperti apa, tolong narasumber sampaikan ke kita. Karena jangan sampai nanti ada yang seperti ini, semua jadi bukan. Saya tidak paham apakah jenggot terbakar seperti apa ini juga istilah jenggot, kebakaran jenggot. Kalau kebakaran hutan ada terjadi kemarin itu, itu luasnya ratusan hektar itu kebakaran. Okay. Tapi ini barang tindakan. Kalau ini memang berbahaya di media sosial, saya kira pemerintah punya perangkat. Oh, ini yang dia katakan ini berbahaya. Apalagi ini hoax.
1: Oke.
2: Nah, bisa kan begitu muncul kan cerita, oh ini hoax. Kalau orang-orang bilang masyarakat kecil hoax ditindak. Kalau pejabat tinggi menyampaikan barang hoax, informasi hoax, seperti apa tindakan? Ini yang saya mau tanya. Banyak kok hoax ini kita dengar, tidak masuk akal menurut saya ya, disampaikan oleh petinggi-petinggi di negara ini melalui berita, melalui apa. Coba kita lihat ini. Nah, saya kira ini radikalisme tolong diluruskan seperti apa. Jangan kok dianggap kita seperti ekstremis zaman penjajah Belanda. Kalau melawan Belanda itu ekstremis, tangkap. Ini nanti di Indonesia ini negara hukum, ini negara republik ini, kalau ada paham radikal, tangkap. Ini yang berbahaya menurut saya. Karena kalau mempertahankan prinsip kok dianggap radikal. Apa negara ini? Terima kasih Bandida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amir di Biro Maru, komentar dan opininya tentunya di pagi hari ini nih ya. Ini juga akan menambah insight kita nanti tentunya Pak Amir. Nanti kita bantu teruskan ke narasumber kita di Palu Menyapa. Pendengar, Anda masih mendengarkan Kopi Anda bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tentunya akan kami hadirkan satu buah lagu di pagi hari ini supaya semakin semangat ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali satu lagu untuk pendengar semua dari Selon 7 Radio.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RR Palu, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Palu, masih di Kopi Anda, komentar dan opini Anda silakan sampaikan kembali ini ya, komentar dari para pendengar tentunya terkait dengan topik kita, ancaman paham radikal di ruang digital. Kita sudah terhubung bersama dengan pendengar kita. Halo, selamat, halo, selamat pagi, selamat. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dinda.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis di Tatura. Iya.
2: Ya, dengan Muklis.
1: Iya, silakan Pak Muklis.
2: Paham radikal melalui media informasi, media sosial ya. Memang kita ruang digital itu dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Cuma saja saya masalah radikal. Radikal tentunya perlu pemaham betul itu tentang radikal. Kalau bahasa awalnya kan dari kata akar ya. Jadi kalau seperti itu, sebetulnya apa yang dipermasalahkan di sana? Kalau orang mau bertahan dengan keyakinannya, dengan ininya, dengan tidak mengganggu, apakah itu radikal? Saya juga bertanya ini, apakah radikal ini cuma di Indonesia? Kalau tidak, tentunya perlu dijelaskan juga. Kalau kita ya di sana kan masalah ini kan tentunya tergantung manusianya yang menerima. Apakah benar itu dia kan bisa memproteksi diri melihat apakah saya masuk ke konten yang saya pelajari, yang saya lihat atau yang saya sebarkan ini adalah mengandung paham radikal atau tidak. Nah, ini juga perlu disikapi. Tetapi kalau sedikit-sedikit radikal, radikul dan lain sebagainya, nah ini kan kita kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat. Nah itu kan juga penting buat kita. Saya kira tinggal saling koreksi. Nah, kalau tidak pembenaran, kasih tahu ini kamu begini keliru itu, seperti itu ada penjelasan. Tetapi kalau itu ada merupakan satu pesanan dan lain sebagainya, itu juga yang bikin susah. Nah, ini kan saya kira kita tidak dikasih bebas berpikir, dikungkung otak kita seperti apa namanya, jangan kau berpikir ke luar negeri, kau berpikir saja di kampungmu, kan seperti itu ini. Nah, ini saya kira mudah-mudahan, saya kira ini pemahaman kita. Kalau kita mungkin memahami, kalau saya berbuat seperti ini salah nantang kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, tetapi kan mengkritik itu adalah boleh, saya kira. Nah, hanya saja apa betul kata kawan-kawan sebelumnya bahwa apa namanya konten-konten tertentu saja kan tidak bisa diproteksi. Apa ya kalau tidak bisa diproteksi konten-konten yang tidak bagus, judi online dan lain sebagainya termasuk game online dan lain sebagainya tidak bisa diproteksi yang bisa merusak tatanan kita, kenapa itu tidak bisa diproteksi juga? Saya kira sama kan ini barang. Saya kira sepanjang itu pemahaman kita tentang radikal itu ditanamkan betul, saya kira para pemuka-pemuka tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama juga bisa menyampaikan kepada apa namanya konstituennya untuk bisa sampaikan bahwa itu benar dan tidak benar. Saya kira mudah-mudahan melalui media seperti ini juga saling paham. Tetapi kita pengendalian diri, memahami pemahaman tentang apa disampaikan benar dan salahnya informasi itu. Saya kira terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis di Tatura. Terima kasih nih Pak Muklis ya, untuk komentar dan opininya tentunya di Kopi Anda kita pagi hari ini. Pendengar, dari yang disampaikan oleh para pendengar kita tentunya kita mendapat banyak opini juga ini ya tentunya, yang disampaikan tadi terkait dengan seperti apa paham radikalisme yang sebenarnya begitu ya, ataukah mungkin radikalisme ini sebenarnya seperti apa gitu. Nanti dari yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita akan kami bantu teruskan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini nih ya. Nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya Susanti Akataba, dan kami hadirkan narasumber dari Kepala DP3A Sulawesi Tengah, Dr. Yudiyati F. Winda Arusliana, SKM MKES dan Akademisi UNTAD, Profesor Dr. Muhammad Hairil SAG MSI tentunya. Pendengar, silakan, masih ada waktu untuk kita memberikan pendapat Anda, aspirasinya terkait dengan topik kita ini ya. Luar biasa semangat pagi, semangat sehatnya. Semoga apa yang disampaikan ini benar ini ya, akan memberikan informasi baru juga untuk para pendengar kita dimanapun Anda berada. Silakan Dinda, masih memberikan waktu kurang lebih 10 menit ini ya, sebelum kita menuju ke Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Pro 1